0: sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Wah, paitannya putih dan creamy!
1: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari gak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi gak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
4: Neng Manis Sobong Sayang Sejangkau Siar. Balik lagi ketemu sama Neng Mentari si Nona Ternate. Sampai jam 12 nanti bakal sama Neng Mentari terus. Dan tentu aja akan ada tamu spesial pada pagi hari ini. Jadi buat Neng Manis Sobong Sayang Sejangkau Siar, gak boleh kemana-mana. Tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Serap.

Ngomong PCBB Bandar Dangdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemes obong sayang sejengkau siar. Ketemu lagi sama Neng Mentari tentunya di sini ya. Di mana lagi kalau bukan di Goyang Pagi Sir. Apa kabarnya nih Nemes obong sayang sejengkau siar? Semoga sehat selalu dan bahagia tentunya ya. Hari ini tuh spesial banget loh, sampai sore hari nanti kita bakalan happy-happy bareng. Wow. Kira-kira apa yang bikin happy ya? Aduh, tungguin aja deh pokoknya. Nah, buat yang masih obong sayang sejangkau siar ya, yang kemarin nih udah tahu nih, udah dapat info nih bakal ada acara apa di Radio CBB. Yang udah prepare mungkin mau jalan ke sini, aduh pas banget nih Neng Mentari mau bacain informasi cuaca pada pagi hari ini. Jadi buat yang masih obong sayang sejangkau siar yang mau pergi ke Radio CBB, jadi aman deh, udah tahu nih cuacanya bakal kayak gimana. Yuk, langsung aja kita mulai. Dimulai dari Jakarta Selatan dulu nih, manis obong sayang sejangkau siar. Cerah nih, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Mungkin karena Neng Mentari tinggal di Jakarta Selatan, jadi cerah terus nih. Hai! Lalu untuk di Jakarta Barat, tempatnya di Radio CBB juga nih. Cerah ya, Neng manis obong sayang sejangkau siar. Ini mataharinya udah mulai mengeluarkan kepanasan-panasan manja gitu loh. Hangat-hangat gimana gitu kan. Lalu untuk di Jakarta Timur juga sama ya, cerah. Di Jakarta Utara juga cerah nih. Wow, hampir semuanya cerah deh kayaknya ya. Lalu di Jakarta Pusat cerah. Di Bogor sedang angin kencang ya nih, Mas Abang saya sejangkau siar yang mau bepergian ke Bogor gitu kan, mau ke Curut mungkin. Ya udah hati-hati ya. Lalu di Depok juga angin kencang nih sayangku. Di Bekasi cerah, Tangerang cerah, dan Kepulauan Seribu juga cerah. Sebagian cerah dan sebagian yang lagi angin kencang ya Nemes Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Tapi apapun ya bentuk cuacanya, yang penting kita happy terus gak sih? Yang paling penting mah itu. Nah, Neng Mentari selalu ingatkan untuk selalu bawa yang namanya payung, jas hujan ataupun mantel ya. Karena di Indonesia cuma ada dua musim aja. Ah, ya udah dibawa aja namanya payung, jas hujan dan juga mantel. Gak tahu tiba-tiba gitu kan ada bidadari mandi jadi hujan deh tuh kita kan. Bukannya apa-apa ngeri, ah nanti jadi mermaid lagi kan. Aduh ribet banget, kebanyakan sisik nanti kalau udah kena air ya. Ya udah ah, kita puterin dulu lagu dari Siti Badriah nih. Cocok banget buat Neng Mentari soalnya emang lagi cantik. Wah.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini masih sambung sayang sejangkau siar. Baik lagi sama Neng Mentari si Nona Ternate di sini. Sudah pukul jam 7.34 menit nih, ada waktunya Neng Mentari untuk membacakan yang namanya informasi lalu lintas pada pagi hari ini, tepat di tanggal 3 September 2026. Yuk kita jalan-jalan dulu di Jakarta Utara, di Jalan Cilincing Raya menuju Cakung nih padat merayap. Lalu di Jalan Kapu Kamal menuju area Kamal ramai lancar. Di Jakarta Pusat, tepatnya Jalan Percetakan Negara menuju Salemba padat ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Tanah Abang menuju Palmerah ramai padat juga nih. Di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Pondok Kelapa menuju Duren Sawit padat ya. Lalu di Jalan Cipinang Jaya menuju Jatinegara ramai padat tuh. Nah kita main ke rumahnya Neng Mentari di Jalan Lenteng Agung menuju Pasar Minggu sudah padat merayap aja ya pagi-pagi nih. Lalu di Jalan Kemang Raya menuju Mampang seperti biasa ya padat. Di Jakarta Barat, Jalan Taman Pale menuju Cengkareng padat juga nih ya. Lalu di Jalan Meruya Utara menuju Joglo ramai lancar. Di Bekasi sendiri, tepatnya di Jalan Jati Asi menuju Pondok Gede, padat ya. Lalu di Jalan Perjuangan menuju Harapan Baru, ramai padat. Di Depok, Jalan Nusantara menuju Pancoran Mas, sudah padat ya Neng Manis Abang Sayang. Lalu di Jalan Kekusa menuju Beji, ramai padat. Di Bogor, tepatnya di Jalan Samplak menuju Bubulak, padat. Lalu Jalan Lawang Gintung menuju Batu Tulis, ramai lancar nih. Kita pindah ke Tangerang di Jalan Cipondo Raya menuju Opari sepadat ya. Lalu dari Jalan Hasyim Asyari menuju Cipondo ramai padat. Tuh Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Apakah ada yang melewati jalan-jalan tersebut nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar? Jika dirasa jalan sudah macet, silakan mencari jalur alternatif. Dibuka aja dia tuh ya HP-nya. Lalu cari aja di itulah namanya ya. Nah buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar ya, Neng Mentari gak bakalan capek, tidak akan pernah lelah dan tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas ya Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Kalau lampu merah ya berhenti, lampu kuning siap-siap, lampu hijau baru deh boleh jalan. Jangan kebalik-balik ya, aduh bahaya tuh. Terus juga nih ya, aduh Neng Mentari baru aja tadi tuh ya berangkat kerja ngelihat ada pengendara mobil gitu ya masuk ke jalur busway. Aduh bahaya banget nih Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Kan sudah ada jalurnya gitu ya, bukan apa-apa, busway kan gede banget gitu. Kalau keserempet bagaimana cintaku? Lalu juga buat Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, jangan lupa untuk memakai helm bagi para pengguna motor. Untuk para pengguna mobil dipakai itu seat belt-nya tinggal diklik aja kok, simpel. Dibawahi juga surat-surat penting berkendara seperti SIM dan juga STNK. Dan selalu menjaga keamanan dan kenyamanan sendiri dan juga orang lain tentunya. Oke deh. Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar untuk menemani perjalanan Neng Manis Abang Sayang ya, yang berangkat kerja atau mungkin mau pergi ke suatu tempat. Neng menterin dulu lagu dari Vita Alavia nih, Last Doll.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: CBB Radio 105,4 FM.

Masih di Jalan Haji Peng nomor 9 Batesari Kebon Jeruk Jakarta. Ya, tadi kita ditemuin sama Nazar tuh ya, seperti mati lampu ya sayang. Nah, Nemen Sambung Sayang Sejangkau Siar, udah waktunya Nemen Tari untuk membacakan informasi berita khusus untuk Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kita datang dari warga Jakbar nih, Neng Manis Abang Sayang. Ada seorang pria terekam kamera CCTV diduga mencuri sebuah handphone di kawasan Prof. Der Latumenten Raya nomor 37K Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ya. Wah, tetangga dong ini. Dalam rangka tersebut, seorang pria terlihat masuk di sebuah toko dan mengambil handphone milik korban lalu meninggalkan tempat tersebut. Wah, bahaya banget ya buat Neng Mas Abang saya Sejangkau Siar, dicek lagi dia tuh barang-barangnya ya. Emang sih jadi repot ya, padahal bukan kita yang salah, jadi kita yang repot ngejagain barang. Tapi mau gimana lagi ya Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau bukan kita yang ngejaga barang kita, emang siapa lagi? Aduh, semoga aja orang-orang kayak gini cepat ditanggap ya. Lanjut lagi ya dari Kriminal Jakarta nih. Viral loker palsu di Pasar Minggu, polisi turun tangan. Jujur Neng Mentari sangat hafal tempatnya, karena itu deket banget sama salah satu bank yang biasanya Neng Mentari datengi lah kalau misalkan ada keperluan sama ATM gitu. Jadi kasus ini dugaan penipuan berkedok lawan kerja Neng Manis Abang Sayang. Jadi kembali menghebohkan media sosial. Nah, sebuah ruko di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan diduga menjadi lokasi praktek loker palsu. Waduh, kabar tersebut ramai setelah sebuah video penggerebekan lokasi beredar di media sosial dan diunggah oleh akun Instagram @badanperwakilannetizen. Ini pas Neng Tari nonton videonya ya, abangnya datang-datang gitu masuk kayak gini. Halo, ini Badan Perwakilan Netizen. Halo, ini Badan Perwakilan Netizen. Aduh, jujur lucu lagi, gimana ya, gemes gitu loh sama abang-abangnya karena pemberani sekali ya. Apalagi kan di dalam situ gak mungkin hanya 1-2 orang, rame Neng Manis Abang Sayang di dalam tempat penipuan tersebut. Nah, jadi dalam keterangan dari Badan Perwakilan Netizen nih ya, pihaknya mengunggah video tersebut, penggerebekan dilakukan setelah menerima laporan dari sejumlah netizen yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan loker. Mereka juga meminta kepolisian mengusut dan menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktek tersebut. Kasus ini kini turut menjadi perhatian kepolisian setempat yang disebut tengah mendalami laporan dan informasi terkait dugaan loker palsu. Nah, ngomong-ngomong tentang soal loker palsu ini ya, aduh dari tadi ngapa belibet banget ya, kurang air nih Mentari, ulang ya. Ngomong-ngomong soal yang namanya loker palsu ya Neng Manis Abang Sayang, ini di sekitar Neng Mentari ada beberapa orang yang memang terkena yang namanya loker palsu. Contohnya adalah salah satu sahabat namanya Neng Mentari itu namanya Nanda gitu ya. Jadi dia itu kenanya di bagian, mungkin kalau Neng Manis Abang Sayang tinggal di area Jakarta Selatan, mungkin tahu ada jembatan yang menuju Kalibata gitu. Nah, di bawah situ temennya Neng Mentari kena tipu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi nih ya, katanya kalau misalkan kamu dapat interview nih ya, itu jangan datang ke tempat yang ruko-ruko gitu. Nah, Neng Mentari kurang tahu ya, karena Neng Mentari memang enggak pernah lamaran di ruko begitu Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Tapi teman Neng Mentari dan juga adik Neng Mentari sendiri gitu ya mengalami hal tersebut. Jadi yang pertama datang terus orangnya kayak iya, perjanjiannya seperti ini, seperti itu gitu. Tapi kita harus ada uang seragam dulu ya atau uang pendaftaran. Wah, di mana-mana kalau namanya loker itu enggak mungkin disuruh bayar Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Neng Mentari kan udah sering banget ya lamaran kerja kayak begitu, jadi udah paham banget nih, gak mungkin ada lowongan kerja yang serius gitu kan yang meminta para calon pelamarnya untuk membayar sesuatu. Ya biasanya pun kalau misalkan ada uang sepatu gitu atau uang seragam, biasanya tuh dipotong nanti saat gajian Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Ini yang Neng Mentari tahu ya. Tapi sejauh ini sih memang biasanya seperti itu sih Neng Manis Abang Sayang. Jadi kalau misalkan udah diminta uang di muka, ya udah jelas-jelas pasti penipuan. Makanya di beberapa loker resmi kan suka ditulis tuh, tidak memungut biaya apapun. Jadi memang nih untuk para calon pelamar gitu ya, jangan mau nih kalau misalkan diminta uang untuk pendaftaran loker gitu Neng Manis Abang Sayang. Deh, belum juga gajian, duit udah habis duluan. Aduh.
Pokoknya nih Mas Abang Sensi Jangkau Siar lebih waspada lagi aja nih, apalagi mungkin anak-anaknya, saudara-saudaranya, atau mungkin yang Mas Abang Sensi Jangkau Siar sendiri nih yang sedang melakukan namanya lamaran kerja, untuk dicek-cek lagi nih, di cross-check lagi tempatnya valid enggak, terus ini perusahaan sejenis apa dan sebagainya. Karena baru kemarin juga teman yang mentari namanya Kak Hedi, dia mengalami hal yang serupa nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Makanya ya memang hal-hal seperti ini Neng Mentari kurang tahu ya, apakah ini tidak tercium oleh pihak-pihak berwenang apa gimana, atau mungkin mereka emang pinter aja nyembunyiinnya. Tapi semoga aja kasus ini bisa selesai ya, karena ini korbannya tuh banyak dan tentunya mengalami kerugian yang gak main-main. Satu orang aja tuh bisa dimintain sampai 500.000 Neng Mentari Abang Sayang Sejangkau Siar. Ya bayangan aja, kita kan lagi pusing pengen nyari duit gitu kan. Tapi malah nggak bisa gitu, malah nggak dapat uangnya gitu, karena udah bayar duluan dari kasus bodong-bodong viral, bodong-bodong tersebut. Aduh, bahaya banget ya. Jadi buat yang Mas Abang Sensi Jangkau Siar, udah waspadalah. Ingat kata Bang Napi, kejahatan bukan hanya adanya niat pelaku, tapi juga ada keinginan pelaku. Lagi emang niat ya, kalau misalkan lokal-lokal bodong ini mah mereka niat nih Mas Abang Sayang, nyewa ruko, terus nyebar-nyebar apa namanya informasi loker, ngebalasin chat, ngebalasin DM dan segala macam, pura-pura pakaiannya rapi, emang agak effort jujur. Cuman ya Allah, jangan sampai begitu juga dong.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UULLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
2: Abang bisa aja.
1: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya. Yeah!

0: dari Wings Food.
1: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya...
2: Hari bahagia! Hari bahagia, semua jadi ceria!

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% yang Dut Indonesia. Dengan Mesa Bangsa yang sejangkau siar, kita udah masuk ke segmen Hari Bahagia. Tentunya yang bahagia-bahagia aja ya. Semoga semuanya bahagia terus pokoknya ya. Kalau yang Mesa Bangsa yang sejangkau siar punya kabar bahagia, boleh telepon yang mentari di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Kita angkat dulu telepon langganan kita yang satu ini. Ini dia. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lagi di dapur.
0: Tidak ada suaranya ini, Bang Pandu, coba.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 30 per 7 per 7.
1: Iya.
0: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang enggak, enak.
0: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel, nggak keruan rasa itu hilang bablas, nggak tahu kemana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di Jakarta 100% yang di Indonesia. Anyway, sobong sayang sejangkau siar, kita sudah masuk ke segmen topik. Nah, yang manis abang sayang sejangkau siar, di kalau nih yang manis abang sayang memiliki hal yang sama kayak Neng Mentari nih. Pernah gak sih punya pengalaman kejadian unik pas lagi di tempat umum? Boleh cerita-cerita ke Neng Mentari. Boleh telepon ke 0895-210-54 atau di 021-536-3333. Atau mungkin juga, aduh mau nyecat aja boleh, apa aja boleh Neng manis abang sayang sejangkau siar. Seperti abang yang satu ini nih dari Kamin Khan. Waduh nih siapa yang Syahrukan kira-kira nih ya. Dari Kamin Khan, hashtag goyang pagi.

0: setiap Islam bis yang kayak umum gitu ya. Ya kan kalau kita ditarikin uang gitu kan di, sama keneknya kan ya. Terus mungkin keneknya lupa gimana, nagih aku turun aja. Aku dipanggil-panggil sama keneknya kan.
1: Gimana tuh dipanggilnya tuh?
0: Belum bayar gitu kan. Dulu kan masih murah waktu aku masih sekolah ya. Masih murah 400 perak apa harganya itu bis.
1: Terus
0: 500 bayar 100. Ya tuh aku dipanggil-panggil sama keneknya. Keneknya turun tuh bisa berhenti. Katanya gini, Neng-neng belum bayar ya. Ih tadi kan abang gak nagih. Abang lupa.
1: Masa gitu. Begitu cara mainnya, mentang-mentang gak ditagih. Mentang-mentang gak ditagih. Jadi ya udah gak apa-apa ikhlasin aja ya abang. Begitu ya.
0: Iya. Dan aku dibayar gitu kan. Aku kan dari dulu emang pelupa.
1: Oh, terus tapi ada duitnya tuh buat bayar.
0: Terus akhirnya aku bayar 500, kembali 100.
1: Oh, dulu masih 400 perak ya Neng Mas Mini ya.
0: Aku masih SD.
1: Oh, masih SD itu ya.
0: Iya.
1: Tapi untungnya enggak di ini an ya, enggak di apa-apain sama abang, cuma dimintain doang duitnya ya. Iya,
0: dimintain. Kan aku kalau jalan pintas kan nyebrang kali gitu kak detik gitu, aku kalau enak kan naik bis gitu cepet gitu.
1: Oh iya, karena masih tapi jarang nggak sih Neng Mas Mini waktu itu bis-bis kayak gitu?
0: Kenapa?
1: Jarang nggak sih bis-bis kayak gitu? Berarti nunggunya lama nggak tuh?
0: Dulu banyak, sekarang kagak ada.
1: Oh dulu banyak, sekarang udah nggak ada ya?
0: Iya, dulu bis yang warna hijau, warna merah banyak, sekarang udah nggak ada.
1: Itu sebelum Kopaja atau beda lagi tuh?
0: Itu memang Kopaja yang jurusan Blok M.
1: Ya Allah, untungnya. Tapi, aduh ngebayangin banget lagi Kopaja. Udah turun kan gitu ya, pede gitu. Oh nggak ditagi nih. Pas udah jalan, Neng, belum dibayar Neng, belum dibayar Neng.
0: Udah gitu aku udah pernah jatuh kan naik bis, jatuh di kolong bisnya gitu kan.
1: Ya Allah, ada adegan jatuhnya juga.
0: Gini lo salah turun gitu.
1: Sebetul, oh nggak pakai kaki kiri ya, pakai kaki kanan kali turunnya.
0: Iya, turun kaki kanan, di kanan.
1: Oh pantes.
0: Jatuh, bisa berhenti. Aku dibangunin sama kakak aku. Waktu itu aku mau ke Jatinegara.
1: Ya Allah, ada aja ya.
0: Mana orang pada ngeliatin pas pemberhentian bis apa gitu.
1: Tapi emang kalau jatuh di tempat umum tuh agak-agak malu sih, bener ya?
0: Malu, aku mah sering jatuh waktu itu, sering kesandung polisi tidur, tengkurap. Itu bangunin sama ibu-ibu. Kan kalau subuh-subuh kan masih gelap ya, penerangan juga kurang.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya bener sih, gelap ya.
0: Iya, terus tuh aku jatuh.
1: Nah, untungnya aja gitu ditolongin sama ibu-ibu ya. Aduh udah, iya, aduh sekarang suka malu sih kalau udah jatuh tuh di tempat umum, rasanya pengen pulang cepet-cepet aja.
0: Iya, aku waktu itu mau ke ATM masih pagi kan, kalau udah siang kan suka ngantri ATM-nya gitu.
1: Bener sih, karena mungkin belum terlalu banyak kali ya.
0: Iya, belum terlalu banyak.
1: Oke deh, terima kasih banyak ya Neng Lasmini buat ceritanya. Emang aku suka banget nih kalau Neng Lasmini ada cerita, ada aja gebrakannya.
0: Ya bisa aja Neng Tari.
1: Nanti kesini enggak?
0: Kapan?
1: Hari ini dong, karaokean bareng di Goyang Seksi dari CBB.
0: Aku kan istilah bawa motor, cuman aku lagi mager.
1: Oke, pokoknya kalau Neng Lasmini sempat datang kesini, ditungguin ya sama semua penyiar.
0: Mentari datang.
1: Iya dong.
0: Ya udah.
1: Oke deh, terima kasih banyak kan Neng Lasmini. Oke. Ya itu cerita dari Neng Lasmini ya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar tuh kalau Neng Lasmini ceritanya. Dia itu naik angkot terus gak bayar gitu, mentang-mentang gak ditagi. Ya Allah lucu banget lagi. Tapi itu zaman SD ya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Neng Mentari juga gitu soalnya. Aduh jadi buka kartu deh tuh. Neng Lasmini juga pernah turun karena dia pakai kaki kanan dulu. Akhirnya gedebuk sih ya, aduh gedebuk. Dari jadinya gedebuk deh tuh, untungnya ditolong sama ibu-ibu. Karena emang waktu itu penerangannya sedang gelap ya, pagi-pagi buta gitu kata Neng Lasmini. Ya Allah lucu banget ya. Ya udah.

buat yang mates abang saya yang mau telepon lagi boleh. Tapi kita dengerin dulu lagu dari Iis Dahlia nih. Dia punya apa tuh? Dia punya cinta, aku punya rasa. Dia punya uang, aku pinjam dulu 100.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarm. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satu.

0: kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
1: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
4: Hai, ini manis abang sayang sejengkau siar. Yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nih manis abang sayang sejengkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nih manis abang sayang sejengkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Masih jalan Haji Pengen nomor 9 Beatrice dari Kebon Jeruk Jakarta. Masih sama Neng Mentari di sini, Neng Mas Obong Sayang Sejangkau Siar. Tentunya di topik yang sama ya. Pernah gak sih ngalamin kejadian yang unik gitu ya, malu atau mungkin yang lainnya? Boleh WA Neng Mentari gitu ya, atau mungkin mau ketik-ketik di Facebook boleh, atau mungkin mau telepon langsung boleh di 0895 2010 54 atau di 021 536

Nah, selain dari Neng Anak nih, juga ada cerita lucu ya dari beberapa netizen tentunya nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi nih ya, kadang kalau misalkan kita itu memang gampang GR, bener gak sih? Kayak yang mentari nih kan selama bekerja di dunia F&B dulunya gitu ya. Kejadian-kejadian unik dan lucu memang sering banget ya terjadi gitu ya, terjadi pada resto-resto. Misalkan gini nih Mas Abang Sayang Sejangkau Siar lagi mesen makan gitu ya. Kita mau pede aja nih abis ini pesanan aku nih ya, abis ini pesanan diriku ini kayaknya sepertinya gitu ya. Udah ini udah pede karena dilihat wah menunya agak besen gitu kan, menu yang mentari besen nih kayaknya, contohnya gitu iya. Terus pas udah datang, ini ya mbak punya saya gitu. Udah diambil, udah mau dibawa ke tempat meja, ternyata dipanggil, mbak bukan itu punya saya mbak, walaupun pesanannya sama tapi bayarnya beda. Aduh, makanya lain kali ya gitu ya, coba dicek-cek lagi, jangan kegampangan GR gitu. Tapi namanya juga kita ya, jadi orang tuh emang gampang GR. Kayak misalkan dipanggil aja nih ya, bu gitu ya misalkan. Neng Mentari tuh gak tahu kenapa langsung nengok gitu. Berasa kayak Neng Mentari punya banyak anak aja, dipanggil bu langsung nengok gitu kan. Aduh, untungnya langsung nengok ya Neng Mentari. Kalau enggak mungkin ya udahlah ya. Aduh, kenapa sih ini? Coba sebentar-bentar ya, agak pusing ini kepala nih Manis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Ada juga nih cerita lucu berikutnya, yaitu adanya salah ikut antri. Jadi lihat antrian panjang nih kan, langsung ikut berdiri. Setelah 10 menit baru sadar ternyata itu antrian pengembalian barang ya. Udah mau capek, udah capek-capek ngantri, berkata antriannya sedikit gitu kan ya. Dipikir mah ini kita mau bayar gitu Neng Mentari, ternyata bukan, itu antrian pengambilan barang. Ngantri lagi dong dari nol. Ya udah enggak apa-apa, semangat deh ya. Lanjut lagi nih, ada juga yang ngirim katanya teman, ternyata bukan teman. Nah gimana tuh, temennya musuh dalam selimut apa gimana nih, apa musuh dalam bed cover? Enggak dong, lagi jalan di tempat ramai, cakep, bukan pantun ternyata, maaf. Lagi jalan di tempat ramai Neng Mentari, dari belakang lihat temen nih, wah teman aku banget nih, my bestie gitu kan, my soulmate gitu, my sahabat sejati. Dari belakang kelihatan banget nih, ah temanku ini ya, langsung merangkul sambil ngomong panjang lebar kali tinggi sama dengan luas tuh ya. Emang aduh ngebayangin lagi tiba-tiba kita gitu ya jalan tuh, ih ini kayaknya Neng Mentari gitu kan. Terus langsung dirangkul gitu ya, berasa kayak sahabat sehidup semati. Pas ditengok ternyata mbak-mbak yang lain. Aduh malu banget Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar. Kok bisa ya, makanya kita tuh harus lihat dari depan ya Neng Manis Abang Sayang. Jangan cuma karena di belakangnya mirip-mirip gitu kan, main dirangkul-rangkul aja ternyata depannya lain. Aduh malu banget. Atau mungkin kejadian unik itu biasanya nih ya yang suka bikin, kalau menurut Neng Mentari nggak ngerasain ya namanya malu sih. Kalau yang ini kayak pakai baju samaan tuh, biasanya kan suka kayak ih bajunya sama sama mbak itu sama emas itu. Kalau Neng Mentari sih biasa aja ya, soalnya emang ketahuan sih kita belinya emang pasaran. Hai, kalau gitu-gitu emang kita bikin sendiri aja. Tapi emang kejadian itu lucu sih ya, apalagi Neng Mentari pernah

0: nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan. Saat kita menyeberang jalan,

0: kuah gurihnya, bikin lagi.
1: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus, ada topping keras-keras gemes.
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie

0: Halo Bang Jerry, tiba-tiba nemplok aja nih udah kayak cicak ya.
1: Lah emang ini
0: bukan jalan
1: Bang Jerry
0: ya? Hei, Mas
1: Ari dong. Lah ini kan hari apa?
0: Oh iya betul.
1: Hari Kamis.
0: Hari Kamis. Biasanya yang bawa-bawa Amis siaran sih.
1: Iya. Oh, ya. Kita juga mau kasih tahu.
0: Benar.
1: Teman Sabang saya Jakau sih hari rame-rame ke Radio CBB. Karena hari ini
0: ya, kita ada pengundian ya Bang
1: pengundian,
0: ya.
1: Pengundian bungkus Royal by Soklin.
0: Betul sekali. Siapa?
1: Dan juga kita mengundang Teman Sabang saya Jakau Siar untuk datang ke sini.
0: Betul.
1: Karena dari jam 1 sampai jam 5 ada acara karaoke.
0: Karaokean.
1: Jadi langsung aja nanti ke studio.
0: Betul.
1: Setelah acara undian selesai. Karena kan undiannya juga live.
0: Benar, nah,
1: undiannya
0: juga live.
1: Selesai, baru tuh bisa karaokean.
0: Seru banget sih kayaknya.
1: Seru
0: ya.
1: Banget. Udah lama kan mungkin yang mana Sabang saya Jakau Siar enggak karaokean.
0: Benar, Neng Mentari juga sih.
1: Tapi karaokeannya kalau bisa live datang ke sini.
0: Benar, ya, tadi Neng Mentari udah ngajakin juga kan. Ya mungkin belum pada tahu nih alamatnya. Langsung aja ke Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat.
1: Kita ngomongin yang topik ya.
0: Betul.
1: Tapi kan tadi kan kita masih ngomongin topik karena ya, kan ini adalah closing.
0: Benar.
1: Yang terakhir nih ya.
0: Terakhir
1: ngomongin topik. Kalau Bang Jerry ya,
0: gimana tuh?
1: Yang malu adalah mungkin saat ini, saat lagi nyanyi.

0: tiba-tiba pada duduk diem anteng. Diem aja gitu kayak kayak
1: ini kan hipnotis apa gimana? Gue nyanyi. Mungkin lebih kayak kayak hipnotis kali Bang Jerry ya.
0: Jadi orang-orangnya enggak entah tahu kemana, ada di mana, tiba-tiba ngilang gitu.
1: Itu mungkin ini kali Bang, emang acara
0: saking khusus. Saking merdunya kali ya.
1: Ah, bisa jadi ya, pada pulang gitu ya.
0: Terus Bang Jerry ngelihat kan, karena di panggung kan.
1: Oke. Okay.
0: Di depan, ini kok orangnya kagak ada.
1: Bahkan hilang secara, ya. Maksudnya dia hilang semua orang gak ada. 5-6
0: menit apalagi mengejar badai kan lama
1: ya. Ah iya benar, ya, mengejar badai lama ya.
0: Bisa sampai 7 menit, 8 menit. Itu bener-bener kagak ada orang-orang. Lah tadi rame banget.
1: Pada enggak, mereka tuh hilangnya secara badannya hilang atau cuman kaki aja?
0: Jadi enggak tahu mana orang-orang ya.
1: Kayaknya mungkin lagi pada ngincer somay deh. Kok bisa sih enggak ada orang begitu?
0: Jadi kalau kata Bang Jerry itu adalah kesan yang paling Bang Jerry tiba-tiba malu gitu. Tapi kayak kejadian unik malu yang ya tapi Bang Jerry mau enggak mau kan harus
1: ngerasain.

0: dari muka mungkin emang tadi pulang.
1: Enggak, tapi lucunya bener ya. Dia kan abis biduan nih. Biduannya capek. Biduannya gini. Ya udah sekarang MC-nya nyanyi ya. Ya udah.
0: Oke.
1: Okay. Apa ya? Aduh ditembak langsung kan.
0: Tapi diterima.
1: Tadinya enggak mau.
0: Oke. Okay.
1: Padahal sih malu-malu mau.
0: Emang mau pamer suara kan sebenarnya.
1: Oke, okay, mengejar badai. Oke. Okay. Tek-tek masih musik masih aman.
0: Okay.
1: Masih ada yang begini 1-2 lihat. Pas sudah mulai nyanyi beberapa menit kok hilang. Kok enggak ada? Ini yang salah apa ya?
0: Yang salah suaranya kayaknya.
1: Suara Bang Jerry udah kayak
0: oh, gimana? Bang Jerry Irama. Ah, mungkin lebih ke biskuit kali ya, Bang.
1: Renyah ya.
0: Renyah dong.
1: Beneran, itu adalah hal yang sebenarnya Bang Jerry enggak malu ya.
0: Iya.
1: Karena kan Bang Jerry harus tetap nyanyi.
0: Heeh, betul.
1: Karena kalau misalnya Bang Jerry malu, Bang Jerry kabur,
0: lebih,
1: itu
0: malah parah. Iya, lebih parah, benar sih.
1: Kayak
0: Jerry malu.
1: Tapi makanya jadi lucu. Terus tapi pas lucunya adalah pas sudah selesai nih.
0: Mm-hmm.
1: Terus Bang Jerry bilang, "Gimana suaranya? Oke enggak?" Banyak yang jawab. Gitu.
0: Oh, oke. Okay, okay.
1: Satu lagu okay, aja.
0: Udah. Bagus sih, okay. Tapi lebih bagus diem ya. Bagus tapi bagus diem aja ya, Bang.
1: Oke, cukup satu lagu aja.
0: Ini biduannya masih istirahat apa gimana sih?
1: Iya, alasnya akhirnya Bang Jerry ya mau enggak mau harus manggil biduannya lagi.
0: Oke. Okay.
1: Biar rame lagi.
0: Biar rame lagi, Kak.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya ceritanya ya, Bang ya.
1: Itu closing yang lucu.
0: Benar. Ya. Jujur, itu selain lucu, malu sih.
1: Malu udah pasti
0: ya.
1: Ini kan karena abis Bang Jerry jadi MC, jadi gak malu lagi.
0: Ya udah gak masalah lagi, tapi unik banget sih ceritanya unik. Ya. Karena tiba-tiba hilang.
1: Tapi kalau Mentari apa?
0: Kalau Neng Mentari sih, waktu kemarin pernah. Ah, baru, belum, sabar dulu. Lebih ke sahabatnya Neng Mentari. Jadi apa? Kan kemarin sempat kerja bareng di parkiran. Dia kayak udah nyela-nyela motor gitu Bang Jerry.
1: Oh, motornya dimarah-marahin.
0: Iya, dia jangan nyela.
1: Gitu, motornya marahin.
0: Enggak dicelang. Jadi celah-celah enggak bisa nih Bang Jerry, udah kesel. Ini kenapa sih motornya enggak bisa-bisa gitu. Terus akhirnya dia lihat ke samping, ke kanan, ke kiri, depan, belakang, jaga gitu.

0: bareng. Alhamdulillah enggak. Ada kita rencananya agak lain nih rencananya nih soalnya. Rencananya.
1: Tapi motor yang lain, tapi akhirnya ketahuan.
0: Ayo ketahuan, motornya gak bukan ketawa, motor dia. Bukan ketawa lagi, lebih kayak menyalahkan gitu. Gue curiga sebenarnya lu tuh siapa. Aduh, curiga profesi lu sebenarnya apa sih di sini? Aduh,
1: tapi emang ya, kita kan memang sebagai kita makhluk hidup tuh tidak terlalu dari hal-hal yang lucu.
0: Benar.
1: Karena kalau misalnya hidupnya datar gitu-gitu juga gak enak.
0: Gak enak. Ya kan? Apalagi kita tuh tipe yang gampang GR gak sih, Bang Jerry ya?
1: Contohnya?
0: Kalau misalkan nih, gampang GR tuh kalau dipanggil nama gitu. Misalkan nama Neng Mentari kan ada nama ini ya, ada nama panjang yang memang namanya itu lumayan inilah, lumayan pasaran gitu. Jadi kalau dipanggil nama tersebut langsung nengok, padahal bukan nama Neng Mentari. Karena saking pasarannya namanya.
1: Biasanya paling-paling kalau misalnya di jalan gue, Mentari pagi.
0: Magi, langsung puitis ya. Mentari pagi. Wow.
1: Tiba-tiba nengok.
0: Aduh, udah nengok-nengok kita udah pede-pede dah tuh bukan.
1: Tutup dulu dong.
0: Oke, kita tutup dulu topik kepada siang pagi hari ini ya Bang Jerry ya. Tentu. Karena di jam 11 kita akan ada wah bintang tamu spesial siapa lagi sih namanya kalau bukan. Benar.
1: Iya, Bang Jerry juga penasaran.
0: Betul. Neng Mentari juga penasaran.
1: Dan juga yang pasti Bang Jerry, Mentari dan juga kru-kru
0: Raja TV
1: mengundang Neng Mentari Sebangsa Ejak Kausiar untuk hadir ke sini ya. Jam 1 siang ya di acara proses pengundian Royal by Soklin.
0: Okay.
1: Royal by Soklin yang udah dikirimin sama Neng Mentari Sebangsa Ejak Kausiar. Apakah Neng Mentari Sebangsa Ejak Kausiar akan menjadi pemenang?
0: Yes,
1: karena
0: itu ya.
1: Aja enggak boleh pulang kalau enggak
0: bawa. Ah, benar. Apa kita sikat yang motor tadi aja ya?
1: Mungkin ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap
0: di Goyang Pagi, Sar.
1: Spesial ya, ini Roma Irama dua kali
0: putar. Oke, kita putar.
1: Adalah 1001 macam ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena ini adalah salah satu juga, bukan soundtrack sih, tapi ada di filmnya, apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Yang copet, apa? Pesta Copet.
0: Oh, Pesta Copet, iya yang baru-baru ini ya.
1: Yang kayak kemarin Bang Jerry, Iqbal.
0: Ah, iya.
1: Iqbal Ramadan.

0: Ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Larry Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses

0: Siar, yuk datang ramai-ramai pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 jam 1 siang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Karena akan ada undian Royal by Soklin. Nah, untuk nemanis abang saya sejangkau siar yang sudah kirim bungkusnya, hayo datang ramai-ramai. Siapa tahu nemanis abang saya jangkau siar menjadi pemenangnya. Dan juga untuk nemanis abang saya sejangkau siar yang mau karaoke live, langsung aja datang ke Radio CBB jam 1 siang sampai jam 5 sore di acara Goyang Seksi. Tepatnya tanggal 3 September 2026 hari Kamis. Ditunggu ya. Jangan lupa datang rame-rame ya.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama.

0: 100% Dangdut Indonesia.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang sayang sejangkau siar. Kembali lagi sama Neng Mentari. Eits, tapi spesial nih ya. Di jam 11 ini Neng Mentari gak sendirian loh. Neng Mentari ditemenin oleh siapa di sebelah kanan Neng Mentari ini?
2: Halo Neng manis abang sayang. Ya, Neng manis abang saya pasti udah kenal kan sama suaranya ini siapa?
1: Betul, siapa lagi kalau bukan?
2: Bang Revan yang berkacamata.
1: Eits, tapi spesial nih Revan nih. Bang Revan, kalau misalkan kita berdua doang ya kurang asik.
2: Betul,
1: gak sih?
2: Kurang ya. Betul. Kalau ganda doang kita.
1: Bener.
2: Harus trio ya.
1: Harus trio.
2: Betul. Siapa lagi, satu lagi kita ada bakal, di depan kita.
1: Kita sapa-sapa dulu kali ya.
2: Boleh.
1: Siapa boleh di sini, siapa itu yang di sebelah sana?
3: Halo Abang Mani. Salah. Neng manis abang sayang. Nama aku Kiki Aprilia.
1: Manis Kiki.
2: Halo Kiki Aprilia.
1: Kapan lagi kita kedatangan bidadari ya di sini? Bisa aja
3: deh.
1: Bagaimana perjalanannya ke sini nih Neng Kiki? Aman enggak tuh?
3: Sangat
1: aman.
3: Suka sekali perjalanannya. Enggak ada macet.
1: Iya. Yeah.
2: Emang dari mana tadi?
3: Aku dari pusat.
1: Oh, dari pusat.
3: Dari Pasar Baru. Macet.
1: Tapi sempat nyasar sedikit enggak gitu masuk-masuk dalam?
3: Enggak sih,
1: aman,
3: cuma
1: ya?
3: Tadi aku kayak
2: kaget dikit enggak?
3: Kok kaget gitu loh tuh? Karena ke gang gitu kan. Aku pikir ini muat gak ya mobil aku gitu.
1: Emang bawa truk apa gimana tuh?
3: Pakai tronton.
2: Bawa kereta
1: kali ya.
3: Pakai tronton
1: pantesan gak muat ya.
2: Tapi tenang aja, kadang damkar bisa masuk juga.
1: Bisa masuk juga ya. Bisa
3: bener.
1: Kita bikin kecil juga ya.
2: Betul, jadi tenang aja. Dan akhirnya sampai juga.
3: Alhamdulillah.
1: Gimana kondisi badannya, yang sehat apa gimana?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Sehat ya Neng Kiki ya tentunya.
2: Dan sekarang ini kesibukannya apa sih Neng Kiki?
3: Kesibukannya ini lagi di CBB nih.
2: Bukan sekarang ini dong, maksudnya
1: sekarang
2: belakangan
1: banget ya.
2: Ini ngapain aja?
3: Nyanyi. Iya, kemarin sempet RTKR di Pati, di kotaku sendiri.
2: Oh, iya. Kemarin viral nih ya.
3: Oh iya, banyak sekali ya viralnya. Udah tahu kan semuanya kan?
1: Udah.
3: Awas hati-hati loh, aku orang Pati loh.
1: Kita udah tahu sih masalah Pati, tapi kita belum tahu nih. Neng Kiki kesini tuh mau ngapain
2: nih?
3: Mau demo.
1: Mau demo.
2: Jangan dong, jangan demo. Gak ada tuntutan apa-apa di sini.
1: Dan belum siap juga ya.
2: Jadi mau ngapain nih Neng Kiki Aprilia ini?
3: Aku mau promo lagu.
2: Lagunya.
3: Iya, aku punya single Katonen.
2: Katonen.
3: Emang abang gimana bacanya?
2: Katonen.
1: Aku bacanya
3: Katonen.
2: Emang agak di
3: bisa sih ya. Bisa. Itu sebenarnya lagu ini loh, Korea, Katonen.
1: Emang agak-agak mirip idol-idolnya gitu ya.
3: Iya.
2: Soalnya Neng Mentari ini katanya suka banget nih sama lagu Korea.
1: Iya. Betul. Sebenarnya aku idol.
2: Oh iya, idolnya menyamar.
3: Oh wow.
2: Orang-orang CEO menyamar.
3: Betul, idol menyamar.
1: Tadi juga ternyata Neng Kiki masih ini saya menyamar ya.
2: Betul.
1: Karena dia bawa kereta tadi.
2: Jadi kereta apa tronton tadi?
1: Kayaknya bisa double gitu ya.
3: Iya, bisa double. Gijing.
2: Oke. Langsung lanjut lagi ya ke lagu Katonen.
3: Yes.
2: Katonen yang tadi nih. Boleh di spill sedikit aja. Lagunya itu tentang apa sih?
3: Lagunya itu tentang sepasang kekasih yang udah

0: break okay. gitu, tapi masih ada bayang-bayangnya.
1: Gamon oh. gitu ya.
2: Masih ada.
0: Enggak ada.
1: Apa dari awal emang ada status?
0: Aduh, HTS ya. HTS-an.
2: Oh, jadi tentang pasangan yang break dan gamon.
0: Iya, ya. Okay, karena masih terbayang-bayang.
2: Berlama-lama lagi kita tentu. Mau spill sedikit dulu nih lagunya ya, dari Kiki Aprilia dengan judul lagunya Katonan. Buat yang mana Sabang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi.
1: Se.
0: Se. Se.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Mas Abang saya si Jangkau Siar masih sama Neng Mentari
1: dan juga Abang Revan yang berkacamata di sini ya.
0: Dan tentunya sama si cantik kita, siapa lagi kalau bukan
2: yang berbaju kuning ini, Kiki.
0: Neng Kiki hari ini bajunya kuning banget.
1: Iya.
0: Nih.
1: Iya.
0: Kita yang bajunya gelap-gelap semua.
1: Benar.
0: Ya.
1: Jadi makanya, dia tuh bukan Neng Mentari.

0: Biasanya kan ada lagu kan terinspirasi gitu.
1: Iya, sebenarnya lagu ini itu aku ciptakan bersama Danar. Aku juga menulis, ikut serta menulisnya. Dan ini lagu yang benar-benar pertama kali aku tulis, terus aku bawain juga, dan aku sangat suka.
2: Jadi dari awal sampai akhir emang ikut berkontribusi ya?
1: Iya, betul.
0: Ini berarti emang udah tahu banget.

0: sebenarnya plot twist ya.
1: Itu mah film ya, bukan
0: lagu. Iya, lagu ya. Tapi ada gak sih part yang menurut Neng Kiki ini agak susah nih buat aku? Atau mungkin lebih ke rintangannya tuh kayak gimana selama pembuatan lagunya?
2: Pembuatan lagunya gak ada rintangan, cuma waktu proses rekaman itu, nah itu rintangannya. Karena banyak cengkok-cengkok dan director aku itu langsung Mas Danang.
0: Okay.
2: Danang DA itu.
0: Aduh, itu udah cengkoknya bukan cengkok lagi.
2: Iya,
0: ya.
2: Padahal aku udah ngomong sama Mas Danang, "Mas Danang, aku itu enggak begitu bisa cengkok, tapi ini jangan dibuat yang gimana-gimana ya," aku gitu. Dan akhirnya dengan perlahan-lahan bisa tuh melewati rintangan itu. Ya. Iya.
1: Jadi Mas berapa
0: iya berapa lama tuh?
2: Sekitar 5 sampai 6 jam.
0: Cuman cepet dong menurut aku sih
1: juga,
0: iya sih. Kalau aku bisa 5 tahun kayaknya buat cengkok doang.
1: Belajar dari awal itu.
0: Iya, dari awal lagi.
2: Sampai Mas Danang itu bilang kayak gini, "Kamu itu sebenarnya bisa, tapi kamu males," gitu.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan dari Neng Kiki sendiri, emang bener males atau gimana tuh waktu pas
2: enggak, memang aku belajar cengkok kan enggak yang begitu banget gitu loh. Nah, ketika aku ketemu sama Mas Danang ini kan baru pertama itu dan langsung dihajar tuh cengkok-cengkoknya. Ya udah di situ aku sampai skor jam tuh. Ya, skor jam buat kayak memanaskan diri gitu. Iya, biar benar-benar panas, terus juga apa namanya? Tenggorokannya itu lebih lebar gitu. Iya. Sampai dibilang seperti itu, "Kamu tuh bisa tapi kamu malas,"
1: nah,
2: gitu.
1: Setelah dibilang kamu tuh malas, nah
0: iya,
1: baru nih
0: baru
1: mau buktiin.
2: Baru buktiin.
1: Nah, emang kadang-kadang orang harus di ini dulu.
2: Di tempat.
1: Di sentil dulu.
0: Disentil dulu ya. Dijeblak dulu ya.
1: Disentil dulu.
2: Iya, benar.
0: Tapi kalau
1: keluar potensinya.
0: Lagu dari Kak Tonin sendiri kan dia tentang terbayang-bayang gitu ya Kak. Iya, mungkin dari Neng Kiki sendiri pengen pendengar itu mendengar seperti apa. Nangkepnya tuh seperti apa lagu ini?
1: Dari lagu ini.
2: Kalau ini aku menggambarkan itu seseorang yang lagi mendengarkan laguku ini, dia tuh lagi tiduran atau dia itu lagi galau gitu, terus muter laguku, nangis.
0: Emang ini ya polisnya supaya nangis ya.
2: Iya,
1: supaya bikin nangis. Pendengarnya nangis.
2: Nangis,
1: ya. Nangis bareng-bareng yuk. Nangis
2: tapi masih bisa hoa-hoe gitu loh.
0: Boleh enggak di-spill satu paragraf lagunya gitu ya, satu lagunya. Mm-hmm. Bagiannya yang mana yang bisa bikin kayaknya orang bakal nangis deh. Iya, bait lagunya. Ini kalau didengar nangis.
2: Oke. Okay.

0: Aduh.
1: Sedap banget ya. Enggak bakalan lupa.
0: Aduh, iya.
2: Tiba-tiba air mata merinang ya.
0: Aduh aduh aduh aduh.
2: Atau berkaca-kaca kita semua ya.
1: Nah, ini Abang Revan

0: jajan es krim yang banyak kayak gitu-gitu, tahu kah?
1: Lucu banget lagi.
2: Sama kayak orang tua pada umumnya.
0: Iya,
2: sama
0: iya. Ya.
1: Beda jalur aja kita sebenarnya ya.
0: Diiming-imingin gitu.
1: Terus akhirnya Neng Kiki pas di umur berapa tuh ngerasa kayak emang suka banget nih di sini nih. Jadi udah enggak ada lagi yang namanya pasar-pasar itu di umur berapa tuh kira-kira?
0: Di umur kayak SMA gitu.
1: Oh, di SMA tuh ya, udah mulai jatuh cinta.
0: Di SMA
1: ya.
0: Itu aku kayak wow, ini bayaranku banyak banget ya gitu. Terus sawerannya juga banyak banget ya.
2: Nah, ini juga ya mungkin ya yang berubah pikiran, wah udah banyak nih.
1: Udah banyak nih. Mungkin kalau kan dulu banyaknya tapi disimpan mama ya.
0: Benar.
2: Kalau udah gede kan udah ngerti ya.
0: Udah ngerti ya. Benar. Sampai sekarang itu aku itu setiap ada bayaran masuk pasti ke ibu karena ibu ditabung.
1: Oke. Okay.
0: Dan hasilnya itu jadi sawah.
2: Wih, wow. Investasi.
0: Investasi.
1: Ya.
0: Sejak dini. Benar.
1: Tapi Neng Kiki ada yang ngasih mungkin salah satu penyanyi yang jadi inspirasi
2: iya,
1: gitu ya.
2: Idola.
0: Idola aku tetap Kak Ayu Ting Ting.
1: Oh iya. Nanti kemarin sedih dong pindah ke Depok. Pindah dari Depok.
0: Ya enggak sedih enggak juga ya. Sih. Karena dia lebih deket kan.
1: Oh,
0: ya
1: benar.
2: Nah, yang Abang Reva tahu nih selain penyanyi Ayu Ting Ting ada juga Agnes Monica.
0: Agnes Monica karena dia internasional kan.
1: Oh iya betul
0: gitu.
1: Mungkin Neng Kiki kan memang mau bawa dangdut ke kancah lebih internasional.
0: Pengennya
1: kan?
0: Seperti itu. Nih, bismillah ya.
2: Ya semoga bisa tercapai.
0: Betul. Amin, amin.
1: Betul, betul, betul.
2: Nah, kalau tadi bahas tentang orkes dari panggung ke panggung, mungkin ada enggak nih sedikit tips buat Neng-Manis Abang Sayang di luar nih yang mungkin mau jadi kayak Neng Kiki juga.
1: Betul.
2: Lagi merintis nih dari awal. Kira-kira ada sedikit tips enggak nih buat Neng-Manis Abang Sayang?
0: Cukup belajar dan terus belajar. Pokoknya intinya itu disupport sama orang tua itu lebih penting ya. Karena doa-doa
2: betul,
0: orang tua itu menembus langit.
1: Menembus langit.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Pokoknya terus berusaha aja.
0: Berusaha.
1: Konsisten.
0: Konsisten.
1: Ya.
2: Konsisten belajar.
1: Betul.
2: Dan yang pastinya restu orang tua juga.
0: Benar. Betul. Karena kalau mantang omongan orang tua tuh gak enak ya.
1: Benar.
0: Nanti jalannya juga susah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Tapi sejauh ini mimpinya Neng Kiki untuk kedepannya tuh apa sih kalau boleh tahu nih?
0: Semoga karya-karya aku banyak dikenal orang, banyak disukai orang.
1: Amin.
0: Termasuk kalau aku di panggung nanti menghibur banyak orang.
1: Amin.
0: Walaupun hatinya lagi sedih itu tetap menghibur ya, harus
1: betul.
0: profesional
1: banget ya Neng Kiki ya. Oke deh Bang Revan. Oke, kita ngomongnya tadi lagi nanti lagi ya kita putar dulu.
2: Betul. Ini tadi ada sedikit
1: ya.
2: Fun fact dan sedikit tentang lagunya yang
1: betul.
2: Tadi ya Katonan itu ya. Dan nanti kita bakal balik lagi ya.
1: Betul.
2: Ya, Neng Manis Abang Sayang, Abang Revan, Neng Mentari dan
1: ya,
2: Neng
1: juga
2: Kiki
1: Neng
2: nanti
1: Kiki.
2: Bakal balik lagi setelah beberapa lagu dan iklan berikut ini.
1: Mungkin boleh Neng Kiki yang itu ya kali ya.
0: Apa
2: jangan
1: kemana-mana.
0: Jangan kemana-mana. Tetap di CBB. Bandar Dangdut Jakarta.
2: Digoyang pagi.
0: Digoyang pagi.
1: Goyang pagi.
0: Ser.
1: Oke. Okay.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box.
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: 130.
0: Iya, 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
0: Sekarang enggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id. Dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Wih. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyalbinya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Yuk nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: PBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Neng Mentari di sini. Lalu juga ada siapa?
1: Ada Bang Revan yang berkacamata yang pastinya ya.
0: Dan tentunya sama bintang tamu kita. Siapa lagi kalau bukan?
2: Neng Kiki.
0: Hai.
1: Neng Kiki. Masih ada aja, masih betah ya.
2: Masih betah ya. Masih dong.
0: Neng Kiki.

0: hohe.
1: Iya.
2: Ya.
0: Kenapa aku enggak hohe bagiannya?
1: Gitu.
0: Begitu ya kalau di Dekatonen sendiri. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan udah pernah ngeluarin single sebelumnya dan sekarang ngeluarin yang terbaru gitu ya, dan Kiki, apa sih harapannya untuk single yang kali ini?
2: Harapannya buat semuanya nih.
1: Harapannya ya, semoga lagu Katonan ini disukai banyak orang, banyak diputar juga di YouTube, Spotify juga. Jangan lupa untuk request di CBB juga ya.
2: Biasa request di Goyang Seksi.
1: Oh betul, gitu. Goyang
0: Seksi. Abis ini acaranya.
1: Wow. Kebetulan banget ya.
0: Kebetulan banget kan, Neng Kiki.
1: Jangan lupa untuk teman-teman CBB yang lagi mendengarkan
2: Neng Manis Abang
1: Sayang. Oh, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa untuk follow Instagram aku biar tahu ya.
0: Benar,
1: Kiki ini
0: itu?
1: Seperti apa sih?
0: Ya, betul.
1: Gitu. Instagramnya ada kikiaprilia.real26.
0: Oke,
1: KIKY.
0: KIKY ya.
1: Heeh, KIKY. Aprilia L-nya double.
0: L-nya double.
1: Ya,
0: langsung aja di-follow ya.
1: Jangan
0: lupa di-like-like juga.
1: Iya, biar tahu.
0: Biar tahu, biar kenal sama Kiki ya.
1: Betul.
0: Nah, Neng Kiki nih ya, sepanjang tadi kan kita udah ngobrol nih perjalanan karirnya tuh udah malang melintang lah ya, udah panjang banget dari kecil.
1: Dan gak mudah juga.
0: Nah, itu gimana caranya Neng Kiki nih untuk memperkuat gitu ya, supaya harus tetap berusaha, itu gimana caranya tuh?
1: Harus berusaha dan doa pastinya. Ya, terus jangan mudah menyerah dan harus memulai hal yang baru.
2: Jadi keluar dari zona nyaman.
1: Iya.
0: Dan mulai hal baru ya, sama kayak Neng Kiki yang sebelumnya lagunya remix, sekarang udah sama Koplo gitu.
1: Koplo.
0: Ya.
2: Benar.
1: Dan kalau ada kesempatan buat ikut ajang kompetisi harus dicoba.
0: Harus dicoba ya Neng Kiki.
1: Iya, itu berkali-kali enggak apa-apa, enggak masalah. Pokoknya selama kalian itu masih berkarir, ya udah langsung aja terobos itu semuanya,
0: gas terus aja, ya. Soalnya mimpinya juga nggak kecil ya Neng Kiki ya, mimpinya besar banget untuk membawa dangdut ke kancah internasional.
2: Dunia, nah terus Neng Kiki nih, ada nggak sih pesan buat pendengarnya Neng Kiki dari lagu Katonen ini? Ada nggak nih sedikit pesan atau kata-kata gitu?
1: Aduh, kata-kata. Kata-kata hari ini adalah jangan lupa menyerah. Kok jangan lupa menyerah?
2: Aduh, salah.
1: Jangan lupa semangat gitu loh. Kok menyerah?
2: Nah, kata-kata dari lagunya Katonen ini. Jadi boleh nih dikasih pesan buat yang denger lagunya, apa nih kira-kira? Yeah.
1: Buat yang lagi denger lagu Katonen ini, jangan nangis ya. Jangan gagal move on karena kalian

0: 20%.
1: Iya, nih, gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih sama Eneng Mentari dan juga
1: Abang Revan di sini ya.
0: Dan tentunya si cantik kita. Oh, Neng Kiki masih di sini menemani.
1: Waduh, parah
0: ya.
1: Banget. Masa mic-nya enggak dinyalain.
2: Ya Allah.
0: Ulang-ulang.
2: Neng Kiki tuh.
1: Udah kayak pembungkam ya Neng Mentari ini.
0: Aduh, maaf ya Neng Kiki ya.
2: Nah, wah, disabotase ini.
0: Waduh, kayak kenal ya kalau kasus gini ya. Nah, Neng Kiki, kita udah masuk ke segmen terakhir nih. Jadi udah tugasnya Neng Kiki untuk mempromosikan kembali.
1: Bener.
0: Dari single terbarunya nih, silakan.
2: Okay, buat teman-teman Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa untuk selalu request lagu Aku Katonen. Terus jangan lupa

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Bandar Dangdut Jakarta, CBB Radio.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya, Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya.
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong, Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah dua hari, satu hari, dua hari gak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi
0: ya.
1: Jadi gak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter gak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
0: Jadi gak sakit lagi.
1: Nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya...
2: ...nya rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.
4: Ini barang-barang di sini.

0: Vicky Aprilia.
1: Selamat Sunda. Ibu, tadi yang joget ini namanya siapa, Ibu? Namanya siapa?
2: Diana.
1: Diana, Diana. Aduh, asik banget sih, Bu. Mau digoyang lagi enggak? Mau. mau nyanyi?
0: Boleh nah, dong. Nih sayang dong sekarang aku. Nih, Abang Revan nih sudah sudah terhubung nih dengan undian Royal by Soklin ya nih manis abang sayang. Jadi buat nih manis abang sayang nih yang mau datang nih ke Radio CBB ikut undiannya, siapa tahu amplopnya bisa kepilih dan mendapatkan hadiah sampai 20 juta rupiah. Nah, okay. Buat yang manis abang sayang yang mau karaoke juga nanti bisa ya, datang aja ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Nah, ini Abang Revan dan yang lainnya di sini lagi dengerin Kiki Aprilia yang tadi visit ini menyanyikan lagu Nemenis Abang Sayang ya. Yuk buruan datang rame-rame ke sini ya, seru-seruan di sini.

0: berdua ini dapat undian ya. Ibu siapa namanya?
1: Ibu Yani.
0: Ibu Yani dan Ibu Diana nanti dapetin ya undiannya ya Mas ya. Khusus ya. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa lagi semuanya. Terima kasih banyak sudah mengundang di CBB.
2: Terima kasih untuk Kiki Aprilia, boleh tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kenceng suaranya ya. Masa pengen dapetin hadiah suaranya segitu doang. Coba sekali lagi disapa coba.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah,
0: lemas semangat ya. Lemas karena masih siang.
2: Masih siang. Apa kabarnya Neng Manis Abang Sayang sejiang kau siar yang ada di sini dan juga yang ada di studio. Ya, kita live nih.
0: Betul.
2: Dan juga yang ada di luar sana, apa kabarnya semua? Karena sekarang kita mau kasih tahu nih, selamat datang di acara
0: Royal by Soclean.
2: Pengundian bungkus Royal by Soclean yang ketiga.
0: Betul.
2: Tangannya dong. Wah, hari ini meriah ya.
0: Betul.
2: Meriah sekali.
0: Nah, banget ya.
2: Betul. Total hadiahnya adalah 20 juta rupiah. Boleh tepuk tangan lagi. Kira-kira siapa nih yang akan menjadi juara satunya?
0: Penasaran ya?
2: Penasaran ya. Dan kita juga mau kasih tahu nih ya, untuk Neng Manis Abang Sayang yang ada di sini dan juga yang ada di luar sana.
0: Betul, yang ada di studio.
2: Di luar studio. Di luar studio. Jumlahnya adalah 6.898 amplop yang terkumpul. Wah. Kita pengen tahu nih siapa yang paling banyak kumpulin di sini nih?
0: Iya, dari ibu-ibu.
2: Coba ibu-ibu di sini siapa paling banyak berapa nih? Coba ada yang 100. Ada?
0: Enggak ada.
2: 50. Enggak ada. Berapa jadinya berapa? 200. 200.
0: 100 enggak ada, 200 ada.
2: 200 ada. Karena kita akan memenangkan hadiah sebesar 250.000, 500.000, 2.500 dan juga 7 juta.
0: Tepuk
2: tangannya dulu dong. Kira-kira siapa ya yang akan memenangkan kalau kemarin ya? Itu dimenangkan sama orang dekat dari radio.
0: Betul.
2: Iya, ada enggak orangnya di sini?
0: Ada.
2: Wah. Duitnya untuk apa itu? Buat belanja ya, buat belanja. Nah, hari ini ngirimin berapa? 20. Berapa? Berapa banyak?
0: 14.
2: Tapi emang namanya diundi kita enggak tahu ya. Kalau kemarin berapa? Kemarin nggak nyampe 30?
0: Tapi lebih banyak.
2: Iya, apakah lebih dikit jadi dapat ya? Tapi juga kita mau kasih tahu juga nih ya, untuk Neng Manis Abang Sayang ya, semuanya yang di luar sana yang mau menyaksikan boleh banget karena kita live TikTok.
0: Betul.
2: Dan juga live Instagram di Radio CBB.
0: Betul.
2: Ya. Dan juga kita live on air di Radio CBB.
0: Betul banget. Bisa dengar ini ya.
2: Yes,
0: ya.
2: Kita juga mau kenalin sebelumnya, nama saya adalah Bang Jerry dan juga
0: nama aku Neng Sawa.
2: Ya, kita akan memandu dari awal sampai dengan akhir. Ya. Dan kita akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juaranya. Tapi sebelumnya kita mau kasih tahu dulu nih ya. Kita akan mulai penyegelan ya.
0: Seperti biasa ya.
2: Ya, seperti biasa sebelum dimulai kita akan disegel dulu ya. Dan kalian yang ada di sini akan menjadi bukti. Boleh kita
0: saksi,
2: panggil dulu?
0: Saksi.
2: Kita panggil? Boleh dipanggil nama-namanya? Ada siapa aja? Yang sudah hadir di sini
0: untuk dari notaris.
2: Ya, dari notaris ada siapa?
0: Ada Dr. Eka Sugiyarti.
2: Boleh. Maju ke depan. Oke.
0: Okay. Siapa lagi? Dari Kementerian Sosial ada Bapak Yanuar Febriansah.
2: Bapak Yanuar, silakan maju ke depan. Siapa
0: dan
2: lagi?
0: Dan juga Ibu Emma Masrut.
2: Ya, oke. Okay. Ibu Emma, silakan. Siapa lagi?
0: Terus kemudian ada dari Dinas Sosial, ya. Ada yang pertama ada Ibu Rita Indah Yulistanti.
2: Yes. Oke, okay, siapa lagi?
0: Dan yang kedua ada Bapak Marvel Sihombing.
2: Oke, okay, ada lagi siapa lagi?
0: Dari kepolisian nih Bapak Abdullah.
2: Oke, okay. Ada lagi?
0: Udah.
2: Oke, okay, dari Radio CBB juga bisa diwakilkan oleh Mas Rama. Oke, okay. Siap. Kita mulai penyegelan ya. Ini resmi ya. Dan ini benar ya kalau ini disegel. Jadi ini kita nggak ada rekayasa.
0: Iya.
2: Oke, kita mulai disegel dulu.
1: Ya.
2: Sudah siap kita segel. Mungkin kita kasih pakai backsoundnya kali ya, biar ini ya, biar ada suara-suaranya. Nah. Oke.
0: Okay.
2: Betul. Oke. Disegel ya, boleh ya, kalian boleh menyaksikan ya. Ini saksi ya. Dan juga yang ada di luar. Dan juga kita memanggil perwakilan dari produk Wings Group.
0: Betul.
2: Atas nama siapa?
0: Ada Ibu Evelyn. Tim.
2: Ibu Evelyn, silakan maju ke atas. Oke. Okay. Nah. Sudah resmi ya? Segel sudah oke? Okay? Boleh difoto dulu? Boleh difoto? Difoto dulu, difoto. Boleh. Boleh maju ke depan? Oke, okay, sama-sama. Boleh kesenian? Kesinian, nah ini disegel dulu. Ya, resmi ya. Oke. Sudah. Oke, boleh salah satu perwakilan akan membacakan tata tertibnya ya. Ada kan? Oke, siapa yang akan mewakilkan?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kami akan membacakan tata tertib penentuan pemenang PT Radio Dahlia Flora Program Kuis Bungkus Kosong Royal Hijab Saset Kemasan Rp1.000. Pertama, penyelenggaraan undian ini telah mendapat izin promosi Kementerian Sosial RI nomor 749/5.5/PI.02/08/2026 tanggal 12 Agustus 2026. 2. Penyegelan sarana undian dan pemeriksaan kelengkapan telah dilakukan oleh Kementerian Sosial Dinas Sosial DKI Jakarta di Radio CBB pukul 13.00 hari ini waktu Indonesia Barat. 3. Penarikan undian dilakukan pada hari ini, Kamis 3 September 2026, disaksikan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial di Provinsi DKI Jakarta, Notaris dan Kepolisian. Mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan, amplop yang diundi adalah amplop yang sudah masuk ke Radio CBB dari tanggal 23 Mei sampai dengan 3 September 2026 dengan total amplop terkumpul sebanyak 6.898 amplop. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Pemenang dianggap sah apabila amplop yang dikirimkan memenuhi persyaratan. Pertama, menjawab pertanyaan sebagai berikut. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Sachet Hijab Kemasan Rp1.000. Kedua, sebutkan dua program favorit di Radio CBB. Lalu menyertakan nama, alamat, dan nomor identitas, nomor handphone yang masih berlaku. Menyertakan 4 bungkus kosong Royal Hijab Sachet Kemasan Rp1.000. Susunan hadiah. Ya. Hadiah pertama sebesar Rp7.500.000 untuk satu pemenang. Hadiah kedua Rp2.500.000 untuk satu pemenang. Lalu undian hadiah ketiga Rp1.000.000 untuk dua pemenang. Hadiah keempat Rp500.000 untuk 10 pemenang. Dan hadiah kelima Rp250.000 untuk 12 pemenang.
0: Tepuk tangannya dong.
3: Satu pemenang hanya diperbolehkan satu kali menang. Apabila ditemukan kemasan yang sama, maka yang akan dianulir adalah nilai hadiah terkecil. Selanjutnya akan dilakukan pengundian kembali untuk mendapatkan pemenang pengganti. Pajak pemenang sebesar 25% ditanggung oleh penyelenggara. Demikian tata tertib penentuan pemenang kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sah, sah ya. Oke. Boleh duduk kembali dulu, nanti baru kita buka ya. Oke. Boleh duduk kembali dulu. Tapi kita mohon dari perwakilan produk Wings, jangan kemana-mana, kita ngobrol dulu boleh dong. Kakak, kakak apa ibu atau siapa manggilin nih? Kakak aja. Kakak curang, belum apa-apa udah cantik. Iya. Yeah. Cakep gitu dong. Oke. Okay. Kakak boleh dong kasih tahu dulu nih, kenapa sih kakak sering banget nih ngadain yang namanya kuis bungkus royal undian ini gitu. Kenapa sih? Kenapa? Apakah supaya nih, ya kan, ini salah satu mungkin daya tariknya, ya kan, pengguna royal ataupun untuk pengguna royalnya emang kita berikan hadiahnya nih, ya kan, dengan cara seperti ini, mengadakan undian-undian seperti ini. Boleh mungkin ya?
1: Oke, jadi
2: boleh ngadep ke depan?
1: Kuis pengundian Royal 1000 ini sebenarnya kita pengen memberikan apresiasi juga ya buat pengguna setia Royal dan juga buat pengguna-pengguna Royal yang baru gitu ya. Jadi kita melalui acara ini kita pengen ngasih apresiasi buat mereka melalui hadiah-hadiah yang sangat-sangat menarik
2: gitu. Oke, jadi untuk penggemarnya juga ya, juga bukan cuman kita kasih wanginya doang ya, tapi juga kita memberikan hadiahnya juga. Betul. Gitu.
1: Jadi kalau pakai Royal tuh banyak untungnya loh.
2: Oh, boleh dong tepuk tangan dong. Ya, mumpung ada dari perwakilannya, siapa tahu next hadiahnya nanti bisa lebih besar ya.
1: Betul.
2: Bisa betah. Oke. Okay. Terus boleh dong pesan-pesannya juga nih untuk nemani Sabang Sayang semua. Kira-kira apa nih? Apakah selalu gunakan atau apalah gitu?
1: Oke, paling kalau pesan dari aku sih sebenarnya simpelnya sih, ternyata buat ibu-ibu ya di sini, kalau misalnya kita cuci baju itu nggak cukup pakai deterjen 2-in-1, 3-in-1 tuh nggak cukup.
2: Okay.
1: Harus pakai pelembut pakaian lagi dari Royal.
2: Okay.
1: Supaya pakaian itu jauh lebih lembut, lebih wangi, juga tahannya lebih lama juga wanginya.
2: Gitu. Oh, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Oke, okay. Siap. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah lagi. Nah, berarti sekarang waktunya kita akan membuka segel dulu sebelum nanti kita akan panggil ya, dan juga kita akan memberikan kuis ya.
0: Betul.
2: Kita punya kuis juga yang untuk yang hadir di sini. Betul. Karena hadiahnya banyak banget pastinya dari Royal by Soclean. Boleh kita panggil untuk membuka segelnya dulu sebelum nanti kita akan memanggil orang untuk mengaduk-ngaduk ngambil amplopnya. Kira-kira ada dapat enggak ya? Oke, boleh. Perwakilan untuk membuka segelnya. Oke, Bapak Polisi. Yang Bapak pasti Abdul. Dong.
0: Yes, betul.
2: Yang pasti boleh. Ya, jatuh. Boleh dibantu. Silakan yuk, boleh maju dulu. Yang lain, kita akan membuka segel. Perwakilan okay. Aja. Oh, perwakilan aja. Boleh perwakilan aja. Ya, ini sudah sah ya. Ya oke, okay. Siap, kita buka ya, kita hitung sama-sama. Tak dulu kita hitung sama-sama. Oke, okay. Semuanya boleh. Semuanya boleh kita hitung sama-sama. Semuanya ngadep ke sini. Oke, okay. Bukan foto tapi ngadep ke sini. Oke, okay. 1, 2, 3. Kita buka, boleh tepuk tangan ya. Oke, okay. Sah, terima kasih. Sudah dibuka, oke, okay. Boleh satu orang saya butuh buat yang ada di sana. Kru, boleh naik ke atas. Nanti ngebantu untuk yang ngaduk-ngadukin ya. Dari sana masuk bantu buat ngaduk-ngadukin nanti kamu. Oke. Okay. Kita panggil satu orang dulu dari sini nih. Oke. Okay.
0: Siapa aja ya, Bang Jerry?
2: Oke, okay. Mau dipanggil atau disuruh?
0: Mau ditunjuk
2: atau naik sendiri?
0: Hah? Mau ditunjuk apa naik sendiri nih?
2: Ayo. Dari ibu dulu.
0: Kali aja kalau ngambil sendiri punyanya sendiri ya.
2: Iya, boleh.
0: Coba
2: ibu, yuk ibu. Sini ibu kerudung hijau. Ibu kerudung hijau. Dia malah
0: disini. Gak apa-apa ibu, ayo.
2: Gak apa-apa. Ngambil dulu yuk. Ngambil. Nah.
0: Okay.
2: Kasih tepuk tangan dong untuk ibu dong. Oke. Okay. Pengambilan. Oke. Okay. Nah. Kita mulai dari yang 250.000 dulu ya. 250.000 ada. Ada berapa 250
0: orang? 250.000 pertama. Betul. Ada 12 orang.
2: Oh lagi sakit.
0: Ya udah yang lain.
2: Oh kakinya lagi sakit.
0: Diganti, ayo. Siapa lagi
2: ayo, yang maju? Boleh bu yang tadi. Yang tadi ya bu. Ayo, bu maju bu. Ya boleh yo yo. Kakinya lagi sakit katanya. Padahal tadi abis dari sini mau dikasih hadiah ya. Batal ada
0: dapat hadiah. Gak apa-apa ya bu ya.
2: Iya gak apa-apa ya. Tapi siapa tahu namanya keluar di sini, ya kan? Oke. Coba diikat dulu matanya. Sudah? Mas dibantu mas kamu naik ke atas. Ya masuk ke dalam, boleh dibuka dong sepatunya dong. Nanti bu dibantu di dalam, di sini ada, ada abang Rehan yang akan membantu ibu. Dituntun ibunya atau gimana nanti diaduk-aduk, aduk-aduk boleh, boleh Rehan diaduk-aduk.
0: Iya, aduk, ambil pojok-pojoknya.
2: Iya, diaduk-aduk. Iya, kira-kira siapa nih? 250.000 dulu ya.
0: 250.000 pertama.
2: 12 amplop ya, 12 amplop ya. 12 amplop. 12 amplop kan? 250.000. Ya. Oke. Siap? Iya. Penasaran ya?
0: Penasaran banget.
2: Boleh backsoundnya agak gedean lagi, backsoundnya gedean lagi. Biar rame. Nah. Yang 1.000
0: udah ditutup matanya Bang Jerry.
2: Tapi Salwa, Bang Jerry mau nanya sama Salwa. Salwa menggunakan Royal juga enggak?
0: Pake.
2: Ya, ayo mulai ya.
0: Pakai kan aku udah dapat juga dari sini.
2: Oh gitu. Oke, sambil ibu mengambil 12, kita ada kuis dulu untuk yang ada di sini.
0: Iya, buat
2: satu orang ya. Pertama ya. Boleh siapa yang berani maju satu orang. Ayo.
0: Iya, nanti dapat
2: kuis. Ayo maju. Jangan
0: kuis. Bisa,
2: penyiar enggak boleh, Ayo. Yang lain boleh, penyiar.
0: Ibu boleh.
2: Boleh maju. Maju cepetan. Maju, boleh.
0: Angkat tangan,
2: boleh, iya. Kalau penyiar jangan, ya kan? Oke, coba tanya siapa namanya,
0: Siapa?
2: Sebelah sana. Oke, namanya siapa?
4: Sakim,
2: ngirim juga nggak?
4: Ngirim satu.
2: Satu.
0: Yakin nggak dapat?
2: Sedangkan ini totalnya adalah 6.898. Berarti satunya punya dia ya. Oke. Tapi ya sebelum kita kasih kuis, ya kan? Kita tanya-tanya dulu. Sinian dong, majuan dong. Oke.
0: Maju.
2: Oke. Sakib, bisa enggak goyang dangdut? Coba. Yuk kita sama-sama. Kita saksikan goyang dangdutnya Sakib coba seperti apa? Coba tes. Coba goyang dangdut, gimana goyang dangdut? Iya, coba Royal Sunset yang 1.000. Goyang dikit. Goyang dulu dikit. Mau nyanyi. Coba. Ini musiknya kencengin. Ini musiknya. Coba goyang dulu. Asik. Iya. Asik. Goyang dulu gimana? Asik. Kaku banget ya goyangnya ya. Goyang apa gosokan begitu ya. Oke, pertanyaannya adalah Salwa dari Salwa, pertanyaannya apa?
0: Pertanyaannya adalah nih buat Abang Sakib ya. Pertanyaannya adalah untuk peserta nih, dengar dari mana sih program kuis bungkus kosong Royal 1.000? Gak ngerti ya pertanyaannya.
2: Dengar dari mana?
4: Saya dengar dari CBB.
2: Apaan? Yang benar dong, dengar dari mana?
4: Radio CBB.
2: Wih, benar gak? Benar, tepuk tangan dong. Oke, sebelum kita kasih hadiahnya joget lagi. Coba musiknya yang mana? Coba, Bu Maya hadiahnya mana Bu Maya? Oke. Joget dulu, baru kasih hadiahnya. Joget dulu, ulang, musiknya lagi. Satu, kadem sana. Oke. Hihi, asik. Mas jogetnya begitu doang, kaku banget. Yang 1.000 joget dulu dong. Royal Sunset yang 1.000. Asik, tepuk tangan dulu untuk Syakib. Terima kasih. Ayo, oke. Foto dulu. Buka aja kali. Buka. Buka ya, buka. Langsung pakai. Buka.

0: Aman? Aman, tepuk tangan.
1: Oke, udah Kim.
0: Bagaimana? Sudah aman 12? 12 sudah aman atau panggil lagi? Sebentar, lagi dicek-cek. Oke, sambil ngecek-ngecek kita kuis lagi boleh?
1: Boleh. Ayo siapa lagi yang mau maju kayak tadi?
0: Maju boleh, yang mau maju.
1: Ayo.
0: Ayo. Kita mau kasih
1: siapapun, ayo maju kecuali
0: ibu depan mau. Ayo. Enggak disuruh joget, enggak disuruh joget, tenang aja.
1: Itu spesial untuk yang tadi aja.
0: Suruh ya, Ji. Ayo,
1: ayo yang ibu, mau maju. Ayo ibu, ayo. Ini aja deh kalau enggak. Ibu yang maju, ayo. Ayo, ini WRT-nya. Ayo.
0: WRT.
1: Ayo
0: Bu RT.
1: Bang Jerry.
0: Hah?
1: Enggak mau nanti aku.
0: Coba yang belakang lo, yang belakang yang tadi joget noh, ya kan? Nah, yang dagangannya sering kita beli ya,
1: jajanannya. Ayo Bu.
0: Jadi Bu.
1: Enggak boleh sama anaknya.
0: Ya. Enggak boleh sama anak sama anaknya deh berdua dah, maju.
1: Anaknya takut emaknya disuruh joget kayak tadi.
0: Ya emaknya udah nyanyi, enggak disuruh joget juga nyanyi dia. Aman?
1: Ayo.
0: Tiga lagi. Masih tiga lagi.
1: Siapa ya?
0: Tiga lagi. Oke, ditutupin. Rehan, boleh diaduk-aduk lagi Rehan.
1: Aduknya sampai pojok-pojok.
0: Yang pojok-pojoknya juga Rehan, pojok-pojok sini juga. Nah, aduk lagi. Boleh. Ini depan nih. Nih, masih numpuk nih depan sini nih. Nih, depan sini masih numpuk nih Rehan. Nih, lagi terus, diaduk terus. Coba cari lagi pesertanya. Cari pesertanya lagi.
1: Siapa cari. Aja ya, aku suruh maju ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya, itu aja kalau enggak. Jangan kabur, enggak boleh kabur.
0: Oke. Okay. Sudah? Tiga, tapi kita cek dulu.
1: Ayo.
0: Kita cek dulu apakah sudah oke. Okay. Oh, yang saset, yang seribu.
1: Bang Jerry, aku udah datang.
0: Maju. Maju dong. Taruh dulu dong, minumannya taruh dulu dong. Ya, oke. Okay. Silakan tanya-tanya dulu.
1: Oke, okay. Ini mau disuruh joget, disuruh nyanyi apa disuruh goyang?
0: Suruh nyanyi dong.
1: Joget kayak tadi ya.
0: Boleh musik gede.
1: Okay.
0: Coba joget. Goyang saja, ya seribu. Kurang, jogetnya kurang. Coba. Joget dulu. Coba kasih tepuk tangan.
1: Ayo,

0: Sasset.
1: Raya Sasset yang seribu.
2: Cukup satu wangi selalu.
1: Asik. Wow, oh, lebih semangat malah nih ya. Woi. A e a e ha.
2: Yang seribu beli enam gratis satu.
1: Oke, sudah. Kasih pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ya kan? Kasih yang nomor berapa? Nomor 4.
0: Cek. Eh, nyala deng ternyata. Kirain mati. Oke, ini pertanyaannya untuk kakak siapa? Eh, kan belum tahu namanya siapa ya?
3: Nama aku Reva.
0: Namanya Reva, Bang Jerry.
1: Namanya Reva.
0: Kayak sering lihat ya?
1: Sana, tengahan.
0: Oh, iya, terlalu
1: Reva, lihat. Reva dari mana?
3: Aku dari Cengkareng.
1: Orang Cengkareng, dada-dada dong.
0: Jauh-jauh ya?
1: Dada-dada, karena kan kita live. Tuh. Eh, ngirimin juga gak?
3: Aku ngirimin.
1: Ngirimin berapa?
3: Dua.
1: Ini kayaknya jangan-jangan dia baru beli ya. Baru beli, baru ngirimin. Tapi harapannya bisa dapat berapa?
3: Dua-duanya.
0: Bukan, ya, maksudnya buka. Nih
1: satu doang,
0: uangnya,
1: maksudnya
0: uangnya berapa?
1: 250 ribu, 500, 2 juta,
0: 1 juta,
1: 7 juta, ya kan?
3: Harapannya 2 juta deh.
1: 2 juta?
0: Oh, dia mau banyak-banyak, Bang Jerry.
1: Iya, karena dia tahu ya.
0: Sesuai sama yang dia kirim.
1: Iya, karena dia kirimnya cuma 2, jadi dia juga gak mau neko-neko.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, gak mau yang 7 juta
1: ya, tapi juga kan kita gak pernah tahu ya.
0: Betul.
1: Iya, siapa tahu ya, ya kan? Oke, siap. Pertanyaannya adalah,
0: oke, sebutkan minimal 3 nama penyiar radio CBB.
1: Nah, lo ya.
3: Yang pertama ada Bang Jerry.
1: Oke.
3: Yang kedua ada Neng Salwa.
1: Oke.
3: Yang ketiga ada Bang Reva.
1: Wow, yang terakhir dong.
0: Iya.
1: Tapi boleh dong. Coba lihat. Penyiar fansnya apa, penyiar fan idolanya siapa? Coba tanya. Ayo, coba.
3: Bang Jerry.
1: Wah, bohong. Penyiar idolanya siapa?
3: Bang Jerry.
1: Ah, bohong. Kasih hadiah. Ini hadiahnya nih. Nah, foto dulu. Buka lagi. Bohong. Penyiar idolanya pasti yang terakhir ya. Itu sudah aman? Aman. Oke, kita panggil lagi satu orang. Boleh mas yang badannya tegap sini. Sini. Ambil. Berapa? Sekarang? Sini dulu. Ambil undiannya. Berapa? Berapa banyak hari ini? 10. Ambil 10, naik ke atas panggung. Oke. 10. Oke. Boleh diaduk lagi ya, lo diaduk nih 10 nih. Kita sudah dapat pemenang 250.000.
0: 12.
1: Okay. Yes. Oke, okay. Yang ini berarti
0: 500.000.
1: 500.000
0: 10 orang.
1: 10 orang. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Diaduk dulu.
0: Diaduk. Abang Rehan.
1: Diaduk, dibantu aduk. Ya, kelilingan, jangan di situ-situ aja, kelilingan. Oke, okay, satu-satu. Wih, penasaran ya.
0: Penasaran banget,
1: iya.
0: Aku 250 aja.
1: Tapi kalau misalnya yang menang tadi yang ngirim cuma 1 atau 2, emang beruntung ya.
0: Hoki banget ya.
1: Hoki banget. Oke, okay, kita saksikan sama-sama yang ada di live juga.
0: Betul.
1: Dan juga live Instagram. Yes. Oke, okay, di Radio CBB dan juga on air live juga.
0: Betul, biar okay. Mendengarkan saja ya.
1: Betul. 10 amplop ya. Wah. Coba diaduk lagi. Oke. Diaduk lagi. Penasaran nih.
0: Betul.
1: Saya juga nih, ya kan?
0: Padahal aku enggak naruh tapi penasaran.
1: Iya. Saya aja katanya kalau pulang nih harus bawa 7 juta nih. Harus menang.
0: Atau siapa?
1: Aduh. Penasaran ya? Waduh. 10. Ya. Ini sebanyak berapa Salwa? Amplopnya?
0: Sebanyak 10 orang.
1: Bukan.
0: 10 amplop.
1: Amplopnya sebanyak 6.898 amplop. Ini duduk-duduk ya. Saya juga penasaran, pengen. Itu wanginya sampai sini loh. Emang Royal tuh sewangi ini loh.
0: Wanginya semerbak.
1: Bener, Royal by Soklin emang sewangi ini. Jadi bener-bener banget wanginya. Iya. Oke, 10. 10, 12 sudah dapat. Tinggal 10.
0: Betul.
1: 5. Oke. Baru 5. Ini nih yang saat-saat menegangkan seperti ini sih sebenarnya kan.
0: Lihat ini ya. Oke.
1: Okay. Iya, menegangkan seperti ini.
0: Betul.
1: Sambil saya lihat di sini menyaksikan Salwa silakan. Oke. Okay. Siap.
0: Aku silakan apa nih? Neng manis abang saya yang perhatiin ya. Nih, ibu-ibu sekalian, aku harus apa ya?
1: Boleh mungkin live-nya ya, live Instagram-nya atau TikTok-nya boleh maju ke sini yang megang.
0: Oke, okay,
1: ini ya. Ini prosesnya bisa dikasih nih, lihat.
0: Bang, majuin, Bang.
1: Siap. Boleh
0: live-nya
1: dimajuin. Dimajuin,
0: live-nya dimajuin.
1: Nah.
0: Dimajuinnya ke aku.
1: Ini bagus. Sini di sini di sini. Ini dia, ini prosesnya. Ya, ini prosesnya penyeleksian atau verifikasi apakah ini sudah oke atau belum. Ya, siap. Coba jangan kemana-mana dulu, di sana masih ada lagi yang diambil. 12 sudah oke.
0: Deg-degan deh aku Bang Jerry.
1: Bener, bener, bener. Ini prosesnya bener. Nah, ini penasaran untuk mendapatkan 500 ribu. Ya, oke. Okay. Iya, harus benar-benar banget teliti ya, tidak boleh ada yang salah ya. Oke. Okay. Nah, ini kita real, ini tidak ada rekayasa ya.
0: Betul. Sal, ya? Bisa disaksikan di live ya.
1: Betul, betul, betul, betul. Saya juga penasaran ini Salwa.
0: Aku lebih penasaran.
1: Alangkah jangan-jangan ini yang ada di sini nih,
0: betul.
1: Yang ada di sini mungkin ya.
0: Oh.
1: Boleh, backsoundnya boleh gedein dikit. Oke.
2: Gak ada duanya, cuma Royal Sunset yang punya. Wangi awet, gak kemana-mana.
1: Iya.
2: Cuma Royal Sunset.
1: Ini dia

0: Kita ingatkan lagi, kita kasih tahu lagi ya, bahwa amplop yang terkumpul sebanyak 6.898 amplop ya. Dan ini yang akan menentukan siapa aja pemenang-pemenangnya. Oke, ini lagi diseleksi antara pemenang 250.000 dan juga 500.000. Karena tadi pas diambil juga ada nama lagi yang lain, jadi dia naik.
1: Okay.
0: Ya, yang 250.000 jadi naik 500.000.
1: Oh iya, betul.
0: Hebat kan?
1: Nyampe.
0: Hebat. Live ya, ini live ya. Bisa disaksikan secara likes. Masih berapa lagi? Satu yang 500. Oke, siap. Satu yang 500. Coba di pojok-pojok sini kali ini. Coba Rehan.
1: Ini tuh ada jelip nih, Rehan.
0: Ini jelip di sini nih, ini Rehan. Pojok lagi, aduk lagi ya. Coba diliatin live ya.
1: Nyelip tuh.
0: Nah, tuh nyelip-nyelip siapakah? Wah, saya juga penasaran nih, ya kan? Oke, Bapak itu ada yang terlepas satu kayak di situ.
1: Ini juga ada yang terlepas nih Bang Jer ini.
0: Iya, oh, betul. Iya, ada yang terlepas ya. Oke, sebentar, jangan turun dulu. Oke, kita cek double check ya. Tiga yang naik, wow, naik lagi, aman. Wah, saya lihat foto-foto KTP-nya. Kayaknya ada yang mukanya mirip di sini nih. Wow, semeringah langsung ya. Semeringah. Oke, kita cek double check dulu. Ya, ini dia prosesnya ya. Ini dia prosesnya.
1: Coba deketan lagi.
0: Ketinggian gak itu? Cek dulu. Oke, ini masih yang 250 dan juga
1: 500.000 rupiah. Yes.
0: 500 sudah aman, 500.000 sudah aman, dapat semua.
1: Berarti
0: 10 orang.
1: Kita mau ke selanjutnya.
0: Ya, ntar dulu, bentar. Tiga lagi yang 2,5. Karena tadi yang 2,5 itu naik jadi 500. Wow. Oke, kita cek. Iya, ini hal-hal yang deg-degan ya.
1: Karena menegangkan, apalagi ya disaksikan sama orang yang naruhnya langsung.
0: Betul banget. Oke. Nah,

0: Kita mau kuis lagi?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Kita
0: mau
1: dulu. Panggil.
0: Sambil nunggu.
1: Kita cari dulu. Ayo, siapa yang mau maju nih? Bapak-bapak, ibu-ibu.
0: Ayo kuis lagi, kuis.
1: Ayo kuis. Tapi aku tarik aja ya deh orang ini ya.
0: Nih, bapak yang jauh ini nih. Nih, Sal, kayak bapak ini jauh nih. Dari okay. Bandung, dari Bandung.
1: Baju ayo, dulu, ayo baju. Ayo, Pak, ikut, Pak.
0: Wah, ayo, Pak, maju, Pak, sini, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Malu bapaknya. Ayo, Pak, sini, Pak. Malu. Jauh loh, dari Bandung loh. Dari Bandung itu.
1: Siapa ya? Bapak mau maju enggak?
0: Ambil ayo, dua bapak. Lagi.
1: Iya. Dikit. Ayo, pada ngantuk. Ayo, Pak. Ayo. Ayo, Pak, maju. Aku dapat nih,
0: Bapak. Iya, benar, Bapak.
1: Satu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Kenalan dulu.
1: Dengan siapa dulu. Dan dari mana datangnya?
2: Saya Ari dari tadi.
0: Ari dari tadi. Oke, bagus sekali. Bagus. Ari dari mana? Sini, rumahnya di sini, daerah sini. Oke, berarti kalau daerah sini kan dekat sama DCBB.
1: Betul.
0: Berarti goyangannya lebih bagus nih.
1: Iya kan.
0: Coba musik kita goyang.
1: Goyang.

0: Oh, yang sampai.
1: Biarin aja kali ya, sampai yang sore ya.
0: Oke, tepuk tangan dong.
1: Oke. Okay.
0: Salwa, kasih pertanyaannya Salwa.
1: Katanya mau sampai sore tadi goyangnya. Yaudah nih, aku tanya aja deh. Untuk Mas Hari ya.
0: Nomor 2.
1: Oke, okay. Sebutkan varian Royal 1000.
2: Parfum Sherry.
0: Blue Sapphire. Udah kenceng, yang kenceng dong, pakai mic dong.
2: Blue Sapphire.
0: Eh, betul enggak? Betul. Ini dia hadiahnya.
1: Oke.
0: Okay. Pakai langsung pakai.
1: Dibuka dulu.
0: Ya, aman. Satu lagi. Lama ya. Oke. Okay. Siap. Boleh foto dulu.
1: Oke, terima kasih Mas Ari.
0: Terima kasih Mas Ari. Dapat juga
1: makin
0: ya.
1: Makin lama makin mantep ya goyangannya ya.
0: Ini mah kalau nggak dapat duit dapat baju.
1: Betul. Ya, kan?
0: Pokoknya harum. Kita nyari satu lagi nih, karena ada yang bergeser.
1: Untuk yang berapa tuh Bang Jiri?
0: Bergeser. Ini masih yang 500. Oke. Okay. Okay. Karena ada yang bergeser
1: naik
0: tadi.
1: Naik ke atas ya.
0: Ya, langsung naik ke atas ke 500. Masih bergeser. Habis ini kita akan yang 1 juta ya?
1: Betul.
0: 1 juta ya.
1: Untuk 2 orang.
0: Ya, 1 juta 2 orang.
1: Betul.
0: Emang pasti yang lama tuh antara yang 250 sampai yang 500. Itu ya, paling lama.
1: Karena banyak.
0: Karena banyak, betul. Kalau saya mah nggak muluk-muluk. Yang 7.500.000 aja lah.
1: Itu muluk-muluk namanya ya.
0: Muluk banget ya. Oke, sebentar. Aman. Boleh turun. Oke.
1: Masih kita katanya di atas.
0: Oke, kita kasih hadiah nih sama yang ngambil tadi.
1: Oke, kesini dulu, masnya, kesini dulu.
0: Oke.
1: Kesini dulu. Okay. Kesini dulu.
0: Boleh nanti kita panggil lagi satu orang lagi untuk maju. Siapa yang mau maju?
1: Ayo, ya. Siapa yang mau maju?
0: Oke, okay. Untuk ngambil undian. Mm-mm. Tapi tadi kita belum kenalan sama yang ini ya.
1: Iya, makanya ayo turun dulu sini. Okay. Sini
0: turun
1: sini.
0: Dulu. Kita panggil satu orang. Ayo, yang mau maju lagi mau ngambil. Bapak mau ngambil nggak dari Bandung? Ayo
1: Pak. Gak
0: mau, malu dia. Ayo, siapa? Ayo, baju putih. Baju putih maju. Ini anak-anak, ibu-ibunya ada yang mau ngambil gak?
1: Ayo.
0: Gak ada yang mau ngambil. Ayo.
1: Ini anaknya gak boleh. Ayo, minjem dulu emaknya.
0: Emaknya mau ngambil undian, siapa tahu nanti dapat.
1: Dapat duit kan nanti emaknya ini.
0: Boleh. Ibu mau ngambil undiannya gak? Mau ngambil undian gak? Yuk, maju yuk. Ambil undian.
1: Iya,
0: buka sepatu dulu, situ doang. Gak apa-apa, yuk. Boleh ibu ini, yuk. Oke. Okay. Nangis.
1: Gak boleh, mamanya diambil.
0: Oke, okay. kabur. Ini dulu. Ibu maju ke depan sini. Ambil undiannya. Ini, hadiah yang berapa?
1: Hadiahnya yang 1 juta.
0: 1 juta, berapa?
1: Untuk 2 orang.
0: 2 orang ya, 2 orang ya. 2 orang ya, 1 juta. Oke, okay. 1 juta. Iya, 2 orang. Di sini aja, Bu, gak apa-apa, Bu. Coba ditanya dulu yang tadi.
1: Dia mau ngapa? Katanya mau ngapain?
0: Ngapain?
1: Ayo sini. Mau ditanya namanya siapa?
0: Pelan-pelan, Bu. Oke. Okay. Ya, ini sekarang yang
1: 1 juta.
0: 1 juta 2 orang.
1: Betul.
0: Tanya dulu namanya.
1: Kita tanya namanya siapa, Bang?
2: Namanya Shauki.
0: Shauki.
1: Dari mana?
2: Dari Cilandak.
0: Shauki nyanyi dong jinglenya Royal by Soklin yang tadi tuh apalah enggak? Tuh sekalian kita dengerin. Oke, kencengin. Tuh. Oke. Nyanyi dulu sambil joget. Nyanyi sambil joget. Coba dong, ayo cepet. Tengah, situ di tengah. Oke. Nih, dengerin. Ntar, dengerin. Bareng. Oke, ini dua ya, ambil dua untuk pemenang 1 juta. Siap, jogetnya mana jogetnya? Asik, yang saset, yang 1000. Terus. Royal saset, yang 1000. Nyanyinya mana suaranya? Ini dengerin, nih. Sama nyanyi, oke. Coba lihat kamera. Kasih kuis, pertanyaan kuis.
1: Udah ya goyangnya ya.
0: Ya. Nomor 7.
1: Oke. Untuk Abang Shauki, ketahan.
0: Dua, aman? Belum? Wah, belum, lagi dicek dulu.
1: Oke, gue isinya untuk Bang Shauki nih. Di mana alamat radio CBB?
0: Ah, yuk, tuh.
1: Kalau gak tau kebangetan ya.
0: Di mana alamat ya?
2: Di Jalan Haji Peeng, Kebon Jeruk.
0: Nomor?
2: Jakarta Barat, nomor...
0: Ngapain lo, Bang? Nomor... Ayo lo.
2: Nomor 9.
0: Coba ulang, coba. Alamat radio CBB di mana?
2: Kebon Jeruk.
0: Alamat. Oh. Jalan
2: Haji Peeng nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Batu Sarinya mana?
2: Oh, Batu Sari.
0: Oke. Okay. Ulang.
2: Tadi apa?
0: Alamat radio CBB di mana?
2: Jalan Haji Peeng nomor 9,
0: Batu Sari,
2: Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Betul enggak? RT-nya ya? RT-nya mana? RT-nya RT berapa? RW berapa? Ayo. Ayo lo. RT berapa?
2: RT 1 RW 3.
0: Iya, dikasih tahu. Betul enggak, Ibu-ibu? Betul. Oke, kasih hadiahnya.
1: Oke.
0: Pakai dulu, foto. Oke. Dokumentasi. Oke, pakai dulu. Mayan ya dapat baju. Besok pakai ya. Besok kita pakai kompakan.

0: Terima kasih ya Bang Sauge. Sebentar kita tunggu, ini masih yang 1 juta. 1 juta. Oke. 1 juta masih ya? Masih? 1 juta kan? Oh, oke. Udah naik ya berarti ya. Boleh di sini live dulu kita lihat prosesnya. Ini prosesnya. Ya, ini
1: lagi
0: prosesnya.
1: Yang berapa Bang Jerry? Lagi yang berapa?
0: Sebentar, ya. Ini kita lihat ini prosesnya. Oke, verifikasinya dari ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini. Oke. Paling depan dia naruhnya ternyata ya. Satu lagi? Oke. Yang 1 juta udah dapat berarti? 1 juta udah dapat 2 orang, 500 sudah dapat? 500? Satu lagi, 500 satu lagi sebentar. Oke. Kita ini dia prosesnya, verifikasinya. Jadi ini real, tidak ada rekayasa. Ya, boleh disebutin siapa-siapa aja para verifikasinya? Disebutin lagi?
1: Ada dari notaris, ada Dr. Eka Sugiyarti. Terus juga ada dari Kemensos, Kementerian Sosial, ada Bapak Yanuar Febriansa dan Ibu Eba Masluro. Dan juga dari Dinas Sosial, ada Ibu Rita Indah Yulistanti dan Bapak Marvel Sihombing. Terus juga dari kepolisian ada Bapak Abdullah. Dan juga ada dari tim brand ada Ibu Evelyn.
0: Dan kita mau kasih tahu lagi bahwa amplop yang terkumpul adalah sebanyak 6.898 amplop. Dan ini dia prosesnya. Oke, memang agak lama ya. Karena banyak yang bergeser.
1: Betul.
0: Dan hadiahnya yang tadinya 250 ternyata jadi 500.

0: enak loh.
1: Iya kan? Perkedelnya juga enak.
2: Iya juga enak.
1: Coba ayo, baju, baju. Gak duit aja. Coba yang baju itu tuh.
2: Baju pink.
1: Baju ungu.
2: Ayo. Baju.
1: Tinky Winky. Baju ungu tongki Tinky Winky kan? Ungu. Nah, boleh naik ke atas. Untuk ambil berapa totalnya?
2: 2.500.000 rupiah.
1: Satu aja. 2.500.000. Oke. Wah, kalau saya yang dapat nih, ya. Kalau saya yang dapat nih,
2: kenapa,
1: ya kan.
2: Kenapa? Kalau
1: saya bakalan dapet traktir semua.
2: Bener ya?
1: Tapi kan enggak mungkin saya enggak ikutan. Yeah.
2: Jangan dengerin Bang Jerry. Ya.
1: Kan enggak boleh.
2: Jangan dengerin.
1: Enggak boleh. Kita juga mau kasih tahu ya kalau penyiar ya atau kru radio CBB kita enggak ikutan.
2: Betul.
1: Ya kan? Kecuali keluarga kita boleh. Tapi kalau kita emang tidak boleh.
2: Betul.
1: Gitu. Jadi enggak akan ada nama saya, enggak ada juga. Jadi percuma ya kan. Kita akan menyaksikan ini pengambilan undian sebesar 2.501.
2: Oke.
1: Boleh diaduk-aduk lagi. Boleh live-nya, boleh dideketin. Oke, okay. Boleh naik sekali-sekali . Oke, okay. Sama dari bawah ya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, live. Live-nya boleh, live nih. Tuh, nah ini amplopnya sebanyak 6.898 amplop. Diaduk-aduk ya. Deg-degan ya, saya ya.
2: Bukan Bang Jerry doang, semuanya okay. Di sini deg-degan.
1: Semuanya ada di sini. Ambil satu amplop aja. Oke. Boleh kesenian dulu kali, ajak kesenian. Nih. Oke, jangan di situ mulu, mungkin sebelah sini. Waduh. Banyak. Wangi loh. Di sini wangi loh.
2: Aku di sini juga.
1: Iya, di sini wangi karena emang Royal by Soclean itu wangi sekali. Oke. Okay. Ambil salah satu. Oke, satu, dua, tiga, ambil. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Cek verifikasi dulu. Oke. Wow. Jangan kemana-mana, Neng. Situ dulu aja, Neng. Ya, duduk dulu, tiduran dulu mungkin di situ.
2: Betul. Jangan dibuka matanya.
1: Tiduran dulu mungkin di situ boleh. Dicopot dulu enggak matanya? Matanya. Tutup matanya.

0: Sudah aman? Aman? Oke, aman. Kita sudah mendapatkan betul. Juga
1: yang dua.
0: Oke,
1: juga
0: berapa lagi sekarang?
1: Ini yang terakhir Bang Jerry.
0: Ini yang terakhir?
1: Betul.
0: Ini yang terakhir sebesar?
1: 7 juta
0: 7 juta? 500. Oke, boleh kita panggil perwakilan dari Wings. Oke, Bu Evelyn boleh maju ke atas. Oke. Wow. Makin ini yang terdekat. terakhir nih. Oke, yang terakhir. Boleh dong tepuk tangan dong. Iya. Boleh. Masuk dulu aja. Mungkin dari tengah, Pak. Pak, tutupnya dari tengah aja, Pak, Ibu. Oke. Ibu di tengah dulu, Bu, boleh? Ke tengah dulu. Nah, siap. Nah, biar adil. Karena takutnya disangkanya gitu. Oke, boleh Mas diaduk-aduk lagi Mas. Nanti pas matanya udah ditutup. Oke. Ini sebanyak 6.898 amplop. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan hadiah utamanya?
1: Betul. Woo! Tepuk tangan. Woo!
0: Woo! Oke. Ya, kita punya kuis, masih ada satu lagi hadiah.
1: Masih.
0: Boleh panggil?
1: Iya, aku penasaran banget sama ibu yang gak boleh sama anaknya ini loh.
0: Oke, kita untuk mundur sama-sama ya. Oke, Bu Evelyn jangan diambil dulu, kita mau hitung dulu. Oke, 3, 2, 1, ambil ibu. Sah apa enggak? Taruh nih ada bungkusnya ada dua gini. Ulang lagi, taruh lagi, oke. Kita hitung mundur, oke. 3, 2, 1, ambil. Sah. Oke, sah, aman? Aman, oke. Ya. Yang 1000, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Tunggu dulu. Iya, takutnya nanti masih ada yang bergeser. Sebentar.
1: Ya?
0: Ayo, kuis satu lagi, Salwa. Satu lagi.
1: Aku nyarinya nih. Bentar. Gak boleh, dia udah pakai baju itu.

0: Siapa ya?
1: Sebentar. Ibu, boleh dong kasih tahu dong perasaannya ibu. Waktu ngadung-ngadung dan ngambil
0: okay, gimana nih perasaannya? Oke, aku pegang jari. Ayo, maju. Ikut kuis. Ayo.
2: Takut ya,
1: ngambil ya.
0: Ayo.
1: Tapi deg-degan enggak? Secara kan ibu sebenarnya enggak ngirim ya. Tapi deg-degannya ada enggak?
2: Ada sih. Siapa tahu yang menang memang membutuhkan.
1: Amin. Amin. Oke. Okay. Gimana? Apa lo?

0: Wangi banget tuh, bener. Wangi banget. Wangi banget lagi.
1: Okay. Sini Bang.
0: Ya. Satu lagi quiz. Oke. Okay. Iya, boleh. Tantang joget dulu.
1: Joget dulu.
0: Ada sana dong, ada sana.
1: Dari sini. Eh, perkenalan dulu, namanya siapa dan dari mana?
2: Namanya Rati.
0: Sebentar ya, Bu. Karena diverifikasi dulu apakah namanya sudah ada atau belum. Oke. Okay.
1: Namanya
0: dong.
2: Namanya Radit.
0: Aman.
2: Dari.
0: Ye, kita sudah dapat pemenangnya semua ya. Boleh Ibu turun. Oke. Okay. Tolong dibantu, Mas. Dibantu. Lihat, pegangin, pegangin. Sa, semua aman. Yeay, kita sudah dapat pemenangnya okay. Semua.
1: Dia enggak mau Bang Jerry katanya.
0: Joget dulu, boleh dulu, boleh, boleh, boleh.
1: Joget dulu.
0: Joget dulu. Hehe. Asik. Asik. Asik, asik. Hey. Lagi belum.
1: Belum.
0: Gimana kalau kita panggil juga Bu Evelyn untuk joget juga?
1: Oke, Bu Evelyn
0: maju dulu. Maju, panggil, panggil, panggil.
1: Ayo, Bu Evelyn maju untuk joget. Sabar.
0: Joget dulu, joget. Joget dulu, gak apa-apa. Goyang dikit, gak mau. Malu.
1: Gak bisa joget.
0: Iya, ada. Jinglenya ada. Betul. Oke. Kasih pertanyaan, kasih pertanyaan.
1: Nggak joget lagi, udah nih.
0: Udah, habis, habis.
1: Udah, oke. Okay. Pertanyaan yang nomor berapa nih kira-kiranya?
0: Bebas!
1: Oke, okay, nomor I aja. Berapa bungkus
0: setiap... Berapa bungkus kah setiap amplop yang sah untuk diikutin ya undian royal? Berapa, satu amplop itu isinya berapa bungkus harus? Oke, okay, jawab!
2: 4 bungkus.
0: Betul enggak? Betul! Hadiah, hadiah, hadiah. Oke. Okay.

0: kasih hadiahnya. Oke, foto dulu, foto. Itu hadiahnya. Oke, foto, foto, foto. Gak mau foto sama dia, males. Lagi, okay. Lagi, lagi,
1: oh,
0: lagi,
1: pulang,
0: lagi.
1: Pulang, pulang.
0: Ini yang penting malah. Oke, okay. Kita akan menyaksikan sebelah sana dulu karena kita akan membacakan siapa-siapa aja pemenangnya. Oke, okay. Ya lagi tenang. Iya, kita lihat dulu ini prosesnya. Dan ini kita sudah menemukan dan juga mendapatkan ya. Sama kita sudah mendapatkan
1: semuanya
0: semua.
1: Ya.
0: Semuanya. Semuanya. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Apakah makin ada nama-namanya yang manis abang sayang yang di rumah namanya ataupun yang di sini? Oke, okay. Kita cek double check dulu. Oke, okay. Kita lihat prosesnya. Penandatanganan sudah selesai, sudah aman, sudah selesai semua. Oke, okay. Nama-namanya penasaran ini. Oke, okay. Kita cek double check dulu semua prosesnya. Ya, live ya, kita live ya. Disaksikan. Oke. Okay. Boleh kita bacakan dulu nanti yang 250.000 dulu ya. Oke. Okay. Boleh. Enggak ada.
1: Kan enggak ikutan katanya.
0: Aduh. Mbak Maya langsung ketawa itu langsung.

0: Ya, kita lihat, kita akan saksikan yang akan mendapatkan hadiah. Wow, penasaran.
1: Padahal gak ada apa-apa, ada banget ya.
0: Aku merinding ya. Berapa yang dapat yang gak tahu? Jangan. Itu aku lihat. Habis kuis ya. Gitu ya, deg-degan ya. Kita lihat siapa-siapa aja. Boleh live. Lihat prosesnya ya. Kok aku deg-degan ya? Kenceng banget ini. Sudah, ini yang 250.000. Oke. Oke, 250.000 kita bacakan. Salwa, paro-paro. Kerja, Salwa. Oke. Live ya. Ini dulu. Oke, ini dia yang 250.000. Oke, yang pertama atas nama Hilmi Ali, Jalan HA nomor 32D, Menjeruk. Orang sini enggak? Jalan HA. Oh, bukan. Oke. Yang kedua, ini masih 250.000 atas nama Yudi Supriyadi, Sindang Barang Pengkolan ya, RT 002 RW 004 Kelurahan Sindang Barang, Kota Bogor.
1: Jauh-jauh ya di Bogor.
0: Oke, ini masih yang 250.000 atas nama Satirah, Jalan BDN 1 Ujung, RT 001 RW 013 Cilandak. Ini masih 250.000 atas nama Fatimah, pakai P ya. Fatimah, Kebun Jeruk. Orang sini kah? Fatimah orang sini?
1: Fatimahnya
0: pakai. Wah, ada orangnya? Oh, enggak ada. Oke. Lalu yang berikutnya ada Damayanti Kartikasari, Jalan Cilandak Tengah 2 nomor 20. Salah.
1: Oke, selanjutnya nih ada Ruben Ahmad Syalik. Ini masih 250.000 ya. Ada Ruben Ahmad Syalik dari Jalan Cilandak Tengah 3, RT 3 RW 1 nomor 55 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Terus juga yang selanjutnya nih masih 250.000 ada Mila Umi Khalifah dari Jalan Danau Bekat, C3 nomor 26 RT 11 RW 4 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
0: Yes, Jakarta Pusat. Ya, 250.000 masih. Ya, kita live ya. Live kelihatan semua? Oke.
1: Okay. Oke, okay, selanjutnya ada Risma Septiawati dari Jalan Kencana 5 RT 13 RW 13 Cilandak Barat.
0: Tuh tangan dong. Lagi berikut.
1: Masih 250.000 ada Nur Naila dari Jalan HH nomor 32.
0: Jalan HH lagi nih. Wow, banyak HH.
1: RT 8 RW 1 Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
0: Oh, Kebon Jeruk. HH, Jalan HH sini ya. Orang sini ya. Oh, orang sini. Diborong semua tuh.
1: Terus juga ada nih Indah Nabila dari Jalan Haji Batong 1 RT 2 RW 6 Cilandak Barat Jakarta Selatan.
0: Oke, ada lagi dibantuin?
1: Ada. Jumiroh di Jalan Cilandak Tengah nomor 3 Cilandak Tengah 3 nomor 65 Cilandak Barat Jakarta Selatan.
0: Oke, 250.000 terakhir. Yang ini akhirnya pulang bawa segini. Oke, siap, siapa namanya?
1: Yang terakhir ada Siti Rahma di Jalan Bangka Barat nomor 4 Jalan Bangka Barat 4 nomor 25. Okay. RT 12 RW 7 ya, okay. Betul, Jakarta Selatan.
0: Ya, enggak apa-apa, terima kasih dapat 2,5. Oke, itu dia tadi 250.000. Sekarang kita cek lagi. 500. Oke, separuh-separuh. 500. 55. Atas nama Jafar, Jalan HH lagi nih. Ya, RT 08 RW 001 Kebun Jeruk Jakarta Barat. HH banyak nih. Atas nama Jafar. Lalu atas nama Endang Sulastri, Jalan BDN 2 nomor 35 RT 02 RW 11 Cilandak Barat. Dan Berikutnya ada Sandiman, Jalan Cilandak Tengah 3. Berikutnya ada siapa nih? Estri ya? Estri Sulistiani, Jalan Kencana 4. Dan berikutnya ada Usman, Jalan Merdeka Raya Blok 2 nomor 6 RT 006 RW 004 Depok 2 Tengah Jawa Barat. 500.000.
1: Terus selanjutnya ada Yati Supriyati dari Jalan Muara RT 5 RW 8 Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Kota Bogor Barat. Terus selanjutnya ada Ardi Prasetyo di Jalan Sawah Dalam 3 nomor 17 RT 9 RW 7 Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Selanjutnya ada Neneng di Jalan Sindang Barang Pengkolan RT 2 RW 4 Kelurahan Sindang Barang Kecamatan Bogor Barat. Terus selanjutnya ada Dedi Suherman dari Jalan Kencana 5 RT 13 RW 13 Cilandak Barat Cilandak. Terus juga ada Esti Astuti. Ada Esti Astuti di Jalan Kiai Haji Muhasyim Raya Gang Lisin Cilandak Barat gitu. Ini untuk 500.000-nya.
0: Oke, lanjut ya. 1 juta ya?
1: Betul.
0: 1 juta. Oke, kita lanjut. Oke, 1 juta.
1: Ini cuma ada 2 nih Bang.
0: 1 juta alamatnya di Kebun Jeruk. Wah, Kebun Jeruk nih, RT 01 RW 003 ya. Oke, atas nama Dina Haryati. Ada di sini? Ada. Siapa?
1: Itu Mbak Diana. Ini Dina.
0: Dina Haryati. Adanya dia, ya dapet. Sejuta. Lumayan ya. Coba itu.
1: Selanjutnya, nih 1 juta selanjutnya ada Kartika Indasari dari Jalan Cilandak Dalam 3 nomor 30 RT 14 RW 1 Kelurahan Cilandak Barat.
0: Yes, orang Cilandak lagi ya. Lanjut. 1 juta 2 orang.

0: Oke, okay, ini yang 2.500.000. Satu. Oke. Okay. 7 miliar. Tapi nih ya. Gak apa-apa, saya juga mau ya. Oke, okay, yang ini 2.500.000, yang ini 7.500.000. Kita mau panggil perwakilan dari Wings Group.
1: Ibu Evelyn ya.
0: Oke, okay, Ibu Evelyn yang akan membacakan. Wah. Udah sarah. Ya, yang 2.5 dulu. Sini Ibu Evelyn. Enggak Ibu Evelyn, ntar yang ini aja. Oke, okay, yang ini kita aja. Oke. Okay. Okay. Yang ini yang 2.500.000. Ya, alamatnya wah orang jauh nih. Purbasari RT 03 RW 03 Kelurahan Gunung Batu Kecamatan Bogor Barat atas nama M Fahriansyah. Dan inilah dia yang 7.500.000 rupiah. Oke, alamatnya dulu mungkin ya, biar deg-degan.
2: Oke, ini tuh orang jauh nih ibu-ibu, dari Kudus.
0: Wah, dari Kudus?
2: Yes, betul. Alamatnya dari Kudus. Alamatnya Pasuruhan Lor, RT 002, RW 010, Kelurahan Pasuruhan. Ya, Kecamatan Jati.
0: Atas nama
2: Saukah Wulandari.
0: Saukah Wulandari. Wow, ngirim ke sini. Wah, wow, orang jauh nih. Wah, ada nomor teleponnya enggak ya? Bisa kita telepon enggak ya? Mungkin tinggalnya di sini kali ya. Oke. Nomor teleponnya kita coba telepon kali ya. Oke, sebentar, aku ambil handphone dulu. Mungkin dia tinggalnya di sini ya.

0: Bentar. Mau telepon ini. Sama-sama telepon, sama-sama.
1: Terima kasih Ibu Evelyn. Bapak, tali ya Pak, ditelepon dulu Pak.
0: Kita coba telepon orangnya, ya. Apakah ada? Oke, coba. Cek dulu, ya, prank dulu. Hei. Oke, belum diangkat. Penasaran nih, ya. Wulandari. Kita telepon terus, tiga kali. Kalau tiga kali nggak bisa, ya udah. Aduh, belum diangkat. Coba telepon lagi. Mungkin dia ini ya takut ya, disangkainnya ini ya. Iya, disangkainnya bencol. Jangan dong. Kita coba telepon. Dua kali. Masih berdering. Masih aman. Cuman gak angkat aja. Alamatnya Pasuruan Lor, RT 002 RW 010 Pasuruan Lor Jati Kupus. Goyang pagi, goyang seksi. Oke, okay, variannya Sunday. Oke. Oke, kita cek double check. Sekali lagi, matiin dulu sekali lagi, penasaran.

0: di Bang Giri di WhatsApp.
1: Mati dulu aja. Bentar. Ini lagi dicek dulu. Bang Giri mau verifikasi dulu bentar. Coba. Iya.

0: Jadi diangkat, diangkat enggak?
1: Di WA.
0: Telepon lagi aja.
1: Telepon
0: lagi.
1: Siapa ini katanya?
0: Berarti udah aman ya? Aman ya? Aman, aman, aman, aman. Aman, aman. Kita telepon bisa. WA doang.

Udah oke? Kalau sudah oke kita telepon. Aman? Aman, yaudah kita telepon lagi. Ini dia WA, dia WA, dia WA, dia WA. Ya, coba aja lagi, telepon lagi. Belum tahu.

Oke, kita tunggu sambil ya, tunggu. Oke. Masih dicek-cek dulu.

aman. Kita masih telepon. Kita sudah WA orangnya, ya kan? Tapi belum dibales, ya. Siapa ini? Dia nanya siapa ini doang. Kita masih penasaran. Iya, kita masih penasaran. Oke, coba diangkat ke. Diangkat. Diangkat. Udah. Udah enggak apa-apa, enggak usah. Lagi kerja. Tapi dia udah jawab WA tadi dari siapa, siapa ya? Gitu. Aku udah bilang dari Radio CBB gitu. Coba WA sekali lagi aja ya. Boleh telepon tar gitu.

0: ditelepon nih sama dia langsung. Kita coba kita onerin. Oke. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, okay, boleh kasih tahu enggak siapa namanya?
1: Solkah Wulandari.
0: Yeay, kamu mendapatkan 7.500.000 rupiah dan kamu memenangkan juara 1 Royal by Soken. Selamat ya ibu ya.
1: Oh, iya ya kak.
0: Hah?
1: Iya, makasih.
0: Eh, boleh video call enggak? Video call ya. Aku video callin ya. Coba sebentar. Coba kita dari dulu, belum diangkat. Video call boleh diangkat video callnya? Sebentar. Sebentar. Halo? Halo? Mana mukanya? Tinggal mukanya doang. Nah, ini dia orangnya. Coba dimelil ya. Ini dia, selamat. Selamat. Selamat mendapatkan 7.500.000 rupiah. Eh, boleh tahu enggak rumahnya asli di daerah sana?
1: Di Cilandak Dalam 1 nomor 41.
0: Oh, KTP-nya masih KTP sana, tapi rumah di sininya di daerah Cilandak.
1: Iya.
0: Yeay, gimana? Seneng enggak dapat hadiah?
1: Seneng.
0: Oh. Boleh tahu enggak semalam mimpi apa sih?
1: Mimpi apa ya? Enggak mimpi apa-apa sih.
0: Ini udah dipotoin tadi sama aku. Ini kan bener kan? Naikin dikit. Ini benar kan? Oke, disuruh sekarang kesini apa kapan nih? Sabtu aja. Oke, ya udah. Sekali lagi kita ucapkan selamat. Boleh tepuk tangan yang meriah. Selamat, selamat, selamat. Lagi undian dan kamu yang mendapatkan 7.500.000 rupiah. Ya, boleh nggak ucapin terima kasih kepada Royal by Soklin? Terima kasih. Tinggian, Sal.
1: Terima kasih buat Royal Soklin yang ngasih undian buat Wulan. Semoga pengetesnya dan semakin sukses buat Royalnya. Royal, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan kita udah. Oke, ya. Terima kasih. Ya, inilah dia pemenangnya. Oke, terima kasih. Dan juga Neng Manis Abang Sayang Sejaka Usiar yang ada di sini dan juga yang ada di rumah.
2: Betul.
0: Kita juga mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada
2: Royal by Soklin
0: 1000. Semoga next ke depannya kita hadiahnya lebih besar lagi.
2: Betul.
0: Dan acaranya terus ada di Radio CBB ya. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia.
2: Siun bolak-balik.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.
3: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Ariel. Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak Semi Gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping keras-keras gemes.
9: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
13: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
14: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
15: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
14: Keluhan ada jantung.
15: Jantung bengkak ya, Bu ya?
14: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
15: Diabetes.
14: Lambung.
15: Lambung.
14: Iya.
15: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
14: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
15: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
14: Sebelumnya aku kuat 600.
15: 600.
14: Iya, 500.
15: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
14: Iya.
15: Itu udah habis berapa box, Bu?
14: Habis 8.
15: 8 box.
14: Iya.
15: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
14: Habis minum air bambu itu enak.
15: Enak.
14: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
15: Gula darah sekarang berapa, Bu?
14: 130.
15: Iya,
14: per 7. Iya.
15: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
14: sekarang
15: Bu?
14: Sekarang enggak, enak.
15: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
16: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Guys, udah nyobain Choco Drink? Minuman coklat instan baru dari Wings Food. Pas hujan udara dingin dan buat lagi relax, pasnya minum Choco Drink panas. Hirup aroma coklatnya yang harum. Rasakan cita rasa coklat Belgia yang rich, creamy, meleleh di mulutmu. Coklatnya lezat sampai tetes terakhir. Tahu nggak? Choco Drink juga enak diminum dingin-dingin. Pas mood lagi santuy bareng teman-teman. Tambahin es batu yang banyak. Belgian coklat taste-nya refreshing banget. Coklatnya so smooth, gak bikin enak. Pokoknya so chocolicious. Choco Drink enak diminum kapan aja, di mana aja. Yuk cobain Choco Drink hari ini. Choco Drink, my mood booster.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
10: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
10: Tinggal seduh, langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
10: Plus ada topping kres-kres gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
10: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
10: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
13: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Radio

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Power Geek Push.
3: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
2: Ariel dikit lagi winner.
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
4: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
2: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink
5: my mood booster.
2: Menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
2: Oi.
3: Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: 105,4 FM CBB Radio.

Neng Wanita Bang Sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
1: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105 Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis Abang Sains Jangkau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Nah, tadi seru banget ya Neng manis Abang Sayang nih yang denger undian Royal by Soklin. Dan tadi juga rame banget nih di Radio CBB ya Neng manis Abang Sayang. Ada yang karaoke, ada yang nyanyi bareng artis tadi, Kiki ya, Kiki Aprilia. Terus ada yang menang undian juga, ada yang kuis juga, ada yang joget-joget. Aduh, sayang banget nih Neng manis Abang Sayang yang gak datang langsung ke sini ya, harusnya tadi datang dan karaoke bareng-bareng di sini. Dan ya siapa tahu nih Neng manis Abang Sayang ya yang menang tadi, mungkin ada Neng manis Abang Sayang nih yang di rumah dan menang, harusnya datang nih tadi biar gak diwakilin, biar langsung ngambil hadiahnya. Dan Abang Revan nih buka sesi request ya, karena sudah jam 4 nih. Jadi buat Neng manis Abang Sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Dan tadi Abang Revan juga seru-seruan nih bareng anak magang semuanya. Pokoknya tadi seru nih. Sayang banget nih. Sayang banget ya Neng manis Abang Sayang yang gak datang, padahal seru banget. Dan rame juga tadi ya Neng manis Abang Sayang. Oke, Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Gimana kabarannya Neng Murna?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semangat hari ini.
1: Sehat, semangat. Abang udah pada pemalas ke siaran.
0: Siapa tuh yang ke siaran?
1: Abang.
0: Waduh, padahal Abang Revan siaran gak denger kali ini. Ketinggalan tuh. Waduh, yaudah ini kan siaran nih, mau diputerin lagu apa nih?
1: Puterin lagunya Teras Biru.
0: Teras Biru, Teras Biru dari siapa?
1: Yang pertama Abang Putra.
0: Teras Biru dari Neneng ya?
1: Ya.
0: Oke, siap, nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Oke, terima kasih Abang Revan.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Neng manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Yang mungkin tadi udah nungguin Abang Revan nih jam 1 ya, yang mungkin udah nungguin tadi jam 1 tapi ternyata acaranya Royal Soklin. Waduh, tapi gak apa-apa ya Neng manis Abang Sayang, tadi seru-seruan juga, ada hadiahnya juga. Ada kaos dari Royal by Soklin, terus ada juga yang tadi udah menang. Ini ya, undiannya ada yang dapat 250, ada yang 500, ada yang 2 juta, ada yang 7.500 juga. Wah, kira-kira Neng manis Abang Sayang dapat yang berapa nih? Oke, Abang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Gak takut Bang Revan.
0: Gak takut ah. Gimana kabarnya nih Bu Salama?
2: Alhamdulillah sehat. Tidak dikit lagi nih kakinya, satu lagi sebelah lagi.
0: Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya semoga cepat bisa jalan lagi.
2: Ya amin. Tadi rame banget ya, pengen ke situ nggak bisa jalan.
0: Iya, padahal seru banget nih di sini nih, rame banget, seru-seruan di sini.
2: Ini gak masuk Bapak. Kata radio, aduh ibu lagi ramai ya di
0: sini. Iya, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, ini mau diputerin lagu apa?
2: Lagu Musafir dari Roma Irama ada.
0: Apa?
2: Musafir.
0: Musafir. Musafir ya. Dari Roma. Oke, sebentar, Bang Revan cariin dulu ya Musafir. Musafir, ada nggak, Bang? Musafir. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Iya, makasih ya Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng manis Abang Sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng manis Abang Sayang ya. Ada Teras Biru nih dari Neneng ya buat Neng manis Abang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Masih dari Jalan Cipeng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sainsnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut? Sudah jam 4 lewat 21 menit Talk to Blik Siar. Neng Manis Abang Sayang masih sama ya. Masih waktunya request. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Repan. Gimana Bang Repan, sehat?
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi?
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabarannya Neng Martini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Mau diputerin lagu apa nih? Mau request apa?
1: Lagu apa ya? LP lo di setel ya?
0: LP udah tadi, udah di setel.
1: Ini aja dah, Sedingin Salju dari Epi Pamala.
0: Apa?
1: Sedingin Salju dari
0: Sedingin
1: Epi.
0: Salju. Sedingin Salju dari Epi Pamala. Oh, kalau Sedingin Salju adanya dari LP nih.
1: Sama Epi Pamala gak ada?
0: Epi Pamala gak ada, adanya LP Sukaisi.
1: Udah aja dah, Arafik.
0: Apa?
1: Milikku.
0: Milikku dari Arafik. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
1: Iya, makasih banyak Bang Revan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis Abang Sayang yang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi?
2: Gak takut.
0: Ah, gimana kabar Hani, Ranjay?
2: Masih sama.
0: Masih sariawan?
2: Iya.
0: Waduh, gak sembuh-sembuh nih kayaknya ya.
2: Gak tahu deh.
0: Waduh, udah berapa? Udah seminggu lebih berarti ya?
2: Iya.
0: Waduh, ya semoga cepat sembuh deh. Dikasih obat ya.
2: Apa ya? Buat makan gak enak. Buat
0: nah, bener. Kalau sariawan emang kayak gitu. Gak enak pokoknya.
2: Udah salah.
0: Bener, serba salah.
2: Pengen udah ngamuk aja.
0: Waduh, jangan dong, jangan. Ngeri ini juga nih.
2: Gara-garanya aku makan sambel.
0: Apa? Gara-gara makan sambel?
2: Sasarannya makan sambel.
0: Emang enak ya, bukannya makin sakit ya?
2: Biarin deh.
0: Waduh, biarin ya udah.
2: Ini mau diri deh.
0: Ya, ini mau diputerin lagu apa?
2: Kekasih Sialan.
0: Kekasih Sialan. Waduh.
2: Arjuna.
0: Waduh, kekasih sialan. Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Makasih Bang Revan.
0: Iya, sama-sama.
2: Kenapa Bang Arya yang siaran?
0: Waduh, kayaknya Bang Arya sibuk. Jadi ditungguin aja ya. Tungguin Bang Arya ya.
2: Arya, monitor enggak?
0: Wah, ya kayaknya monitor deh. Coba bilang apa mau
2: Bang
0: bilang.
2: Bang Arya, kapan kamu siaran? Banyak yang kangen nih.
0: Waduh, kangennya sama Bang Arya doang ya?
2: Enggak sih, semuanya aja. Oh. Tapi kan enggak pernah nongol dia.
0: Benar, ya udah.
2: Oke. Okay. Sehat terus ya Bang Revan.
0: Amin, amin. Terima kasih ya.
2: Matur suwun.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, namanya Sobang Sayang. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Milikku dari Arafik. Jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

105,7 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revani di Goyang Seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 47 menit waktu di Blik Siar, neng manis abang sayang masih sama ya. Masih waktunya request nih. Buat neng manis abang sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, di sore ini Neng Manis Abang Sayang nih, cuacanya masih aman ya. Udah gak terlalu panas lagi, udah adem nih. Dan sebentar lagi juga memasuki jam-jam pulang kerja ya, karena sebentar lagi udah mau jam 5 nih. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang yang mau pulang kerja, berhati-hati di jalan ya, karena jalanan sudah mulai ramai ya di sore hari ini. Dan buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, sambil menunggu Abang Revan, ada informasi buat Neng Manis Abang Sayang ya. Jadi nih Neng Manis Abang Sayang, ada kecelakaan nih. Terjadi kecelakaan ya. Ada kecelakaan tunggal truk kontainer di tol arah Ancol nih. Tadi siang nih Neng Manis Abang Sayang ya. Terlihat nih di posisi peti kemas miring dan tersangkut di atas pembatas beton di jalan tol nih, yang nyaris jatuh ke bawah. Jadi ada truk kecelakaan tunggal yang kontainernya tuh hampir jatuh ke bawah, udah miring ke beton pembatas ya. Dan ini berbahaya banget nih Neng Manis Abang Sayang ya. Ya semoga aja ini cepat ya diininya, dievakuasi. Soalnya emang bahaya banget kalau emang beneran sampai jatuh ke bawah, pasti membahayakan banyak orang yang di bawah, apalagi pengendara motor. Soalnya itu bawahnya tuh tinggi banget. Tapi ini udah dievakuasi ya Neng Manis Abang Sayang ya, sama mobil derek. Dan tetap utamakan keselamatan ya dalam membawa kendaraan Neng Manis Abang Sayang. Dan selalu cek kondisi kendaraan Neng Manis Abang Sayang nih kalau misalnya mau berpergian, mau naik motor, mau naik mobil, mau naik truk, apapun itu, yang naik kendaraan harus dicek-cek dulu nih, apakah sudah aman untuk dibawa pergi atau enggak nih. Dan enggak cuma itu aja nih Neng Manis Abang Sayang ya, Abang Revan ada informasi lagi. Jadi ada dua pria nih yang tadinya nekat mau mencuri, tapi digagalin nih Neng Manis Abang Sayang ya. Dia tuh ada dua pria yang pengen mengambil motor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan ketar-ketir nih Neng Manis Abang Sayang ya, pas didatengin security ya di Glodok Elektronik. Nah ini keren banget nih, untung aja ada security yang dateng nih untuk ngusir mereka. Dan kabur nih Neng Manis Abang Sayang ya, gak sempat ketangkap. Satunya kabur naik motor, satunya lari nih Neng Manis Abang Sayang. Nah tapi ini ketangkep ya ternyata. Yang naik yang ini, yang naik motor awalnya itu udah ketangkep, cuma dia itu kabur ke kali nih Neng Manis Abang Sayang. Dan dicari sama warga ya. Jadi awalnya tuh mereka tuh berdua, satunya bawa motor, satunya tuh mengeksekusi. Jadi satunya mantau, satunya eksekusi. Nah tapi yang setelah ketahuan yang mengeksekusinya tuh udah lari duluan. Tadinya yang mau bawa motor tuh mau kabur naik motor, cuma ketangkep. Nah pas ketangkep dia malah lepas nih Neng Manis Abang Sayang ya, dan nyebur ke kali. Jadi hampir aja ya ada sepeda motor yang tercuri. Tapi untungnya ada satpam yang sigap nih. Ya Neng Manis Abang Sayang, ada satpam yang sigap buat menggagalkan aksinya. Nah ini kita harus kasih apresiasi nih buat security-nya ya, security Glodok Elektronik nih ya. Ya yang keren banget, dia berani sendirian lawan dua orang ya. Dan walaupun pencurinya ini kabur ke kali ya, tapi ya semoga aja bisa ketangkep nih Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, itu aja tadi informasi dari Abang Revan nih. Buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request masih boleh nih, masih Abang Revan tunggu ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Zapin Hati Melayang dari Hari Putra. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Radio CBB tak bisa tergantikan.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya yang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih goyang seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 10 menit waktu di blik siar Neng manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabar nih, Bang Kamin kan?
1: Alhamdulillah, sehat selalu berdua Mama Henny.
0: Wih, mantap, iya, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bang Revan sehat juga. Mau diputerin lagu apa nih, Bang?
1: Sehat. Ya?
0: Mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Duda Araban.
0: Duda Araban?
1: Iya, dari Intan Caca, kalau enggak dari Adela.
0: Duda Araban.
1: Ya, lagunya buat Mama Henny. Mika.
0: Oke,
1: nih,
0: siap.
1: Pinggir aja nih.
0: Oke, siap. Nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang masih mau request masih boleh nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, Bang Revan nih ada informasi yang manis abang sayang nih. Jadi di Gubernur DKI Jakarta nih Neng Manis Abang Sayang, Gubernur DKI Jakarta katanya mengungkapkan ada 457 kasus kebakaran yang terjadi di Jakarta sepanjang Juli sampai Agustus ini. Waduh, banyak juga ya yang kebakaran ya. Juli, Agustus, sebulan ya. Padahal sebulan ada 457 kasus kebakaran. Ya, semoga di bulan depan ini nggak ada kebakaran-kebakaran lagi ya. Nah, kebakaran ini yang kebanyakan itu karena arus listrik ya. Ada konsleting listrik. Terus ada juga yang pembakaran sampah sama kelalaian warga kayak buang puntung rokok yang sembarangan. Nah, jadi buat yang manis abang sayang, dihimbau nih. Jadi jangan bakar-bakar sampah ya mulai dari sekarang ya. Dan jangan buang puntung rokok sembarangan juga karena hal kecil kayak gitu tuh bisa bikin kebakaran yang besar. Yang manis abang saya nggak mau kan rumahnya kebakaran, rumah tetangganya, saudaranya pada kebakaran. Jadi ya mulai dari sekarang kayak buang sampah, apa, pembakaran sampah di stop dulu. Terus pembuangan puntung rokok yang sembarangan juga di stop dulu. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya buat yang manis abang sayang. Ya masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, sebentar ya. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah. Gimana kabar nih, Neng Lasmi nih?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mau diputerin lagu apa?
2: Lina Sylvia.
0: Apa judulnya?
2: Neraka Perkawinan.
0: Neraka Perkawinan. Waduh, ngeri juga nih ya lagunya ya.
2: Iya, semoga gak terjadi dengan diriku.
0: Amin, amin. Oke, siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
2: Ya, terima kasih ya Bang Revan ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Neng Manis Abang Sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Anita Kemang dengan judul lagunya Salahkah Aku. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
4: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
3: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng.
4: Aduh. Udah bilang penyakit, lu ngapa?
3: Ini sarap kejepit.
4: Hah, lu sarap kejepit?
3: Iya.
4: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
3: Emang apa Pak Eri?
4: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
3: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
4: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
3: Nah tuh.
4: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh, tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
3: Dia pake.
4: Ya baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
3: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
4: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
3: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
4: Ngapain?
3: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
4: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
3: Depok.
4: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
3: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
4: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
5: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nemenin Sabang Sainsnya Kau Siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 38 menit waktu di Blik Siar Nemenin Sabang Sayang ya. Sebentar lagi sudah memasuki jam-jam pulang kerja. Ada yang pulangnya jam 5, jam 6 atau jam 7 nih. Dan jalanan sudah mulai ramai ya Nemenin Sabang Sayang ya. Abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang manis abang sayang ya di sore hari ini di jam 5:30 ini nih yang manis abang sayang ya. Abang Revan mulai dari Jakarta Selatan dulu, dari Jalan Rasuna Said menuju Jalan Gatot Subroto ini padat merayap. Dari Jalan Prof. Dr. Satrio menuju Jalan Karet padat. Dari Jalan Kemang Raya menuju Mampang Perapatan padat merayap dan Jalan Ciputat Raya menuju Jalan Pondok Pinang ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan MT Haryono menuju Jalan Cawang padat. Dari Jalan Otto Iskandar Dinata menuju Jalan Jatinegara padat merayap. Dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju Jalan Pulau Gadung padat. Dan Jalan Raya Bekasi menuju Jalan Cakung ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Barat, dari Jalan Tomang Raya menuju Jalan Grogol padat. Dari Jalan Tanjung Duren Raya menuju Jalan Es Parman padat merayap. Dari Jalan Panjang menuju Jalan Kebon Jeruk padat. Dan Jalan Kembangan Raya menuju Jalan Meruya ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan Benyamin Sueb menuju Jalan Gunung Sahari padat merayap. Dari Jalan Diponegoro menuju Jalan Salemba Raya padat. Dari Jalan KH Wahid Hashim menuju Jalan Ehmad Tamrin padat merayap dan Jalan Letjen Supapto menuju Jalan Cempaka Putih ramai lancar. Lanjut ke Jakarta Utara, dari Jalan Yosudarso menuju Jalan Sunter padat. Dari Jalan Kelapa Gading Boulevard menuju Jalan Penggangsaan 2 padat merayap. Dari Jalan Pluit Raya menuju Jalan Bandengan ramai lancar dan Jalan Cilincing Raya menuju Jalan Cakung Cilincing padat merayap. Lanjut ke Bogor, dari Jalan Pajajaran menuju Jalan Baranang Siang padat. Dari Jalan Soleh Iskandar menuju Jalan Yasmin padat merayap. Dari Jalan Cibinong menuju Jalan Kedung Halang padat dan Jalan Raya Tajur menuju Jalan Ciawi ramai lancar. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda Raya menuju Jalan Juanda padat. Dari Jalan Raya Sawangan menuju Jalan Dewi Sartika padat merayap. Dari Jalan Tol Iskandar menuju Jalan Sukmajaya padat. Dan Jalan Raya Kukusan menuju Jalan Beji ramai lancar. Oke, lanjut ke Bekasi, dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan KH Nur Ali padat. Dari Jalan Jati Asih menuju Jalan Cikunir padat merayap. Dari Jalan Narogong menuju Jalan Cut Mutia padat dan Jalan Kalimalang menuju Jalan Bekasi Barat ramai lancar. Terakhir ke Tangerang, dari Jalan Hos Cokroaminoto menuju Jalan Ciledug padat merayap. Dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Modernland padat. Dari Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Karawaci ramai lancar dan Jalan Dan Mogot menuju Jalan Batu Ceper padat merayap. Nah, jalanan sudah ada yang padat, ramai lancar. Jadi buat yang manis abang sayang, harap berhati-hati aja di jalan ya, yang mau pulang kerja. Karena jalanan sudah ramai ya, di jalanan di jam 5 menuju jam 6 ini. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu, ada Makhluk Cantik dari France. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk?
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: FM Radio CBB.

105 Koba CBB Bandar Rangdu Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang yang kau siar, gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manis Abang Sayang dari jam 1 tadi sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 6 ada digoyang lagu aja malam, dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol yang bakal ditemenin sama Abang Arya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau gak deketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Nama saya Haryanto, saya 60, alamat Jatimulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, operasi, ambil lancar, berhubung masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?
4: Botol.
5: Berarti 2 botol kurang.
4: Alhamdulillah.

0: mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
2: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM, CBB Radio.

0: kamu lagi ngapain?
1: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
0: Udah izin belum sama yang difoto?
1: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
0: Duh, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin bisa kena hukuman pidana tahu?
1: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
0: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
1: Hah? Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
0: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan, harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Bebe.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin full.
3: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi nih sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si Jangkau Siar sampai jam 11 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng Manis abang sayang sejengkau siar. Hayo, siapa di sini yang sering lupa untuk jaga pola makan? Nah, bahaya tuh buat kadar gula darah dalam tubuh kita. Yuk, biasakan untuk menjaga gula darah dengan mengatur pola makan yang sehat. Konsumsi makanan yang seimbang, seperti sayur, buah, dan biji-bijian, serta hindari makanan yang tinggi gula atau karbohidrat berlebihan. Jangan lupa juga untuk rutin berolahraga ya. Menjaga gula darah dengan cara yang tepat bisa mengurangi resiko penyakit seperti diabetes dan jantung loh. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, mulai jaga gula darah dengan baik agar tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja, nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
2: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Neng Manis abang sayang sejangkau siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget buat kita untuk menjauhi narkoba dan menjaga kesehatan mental kita. Aja wani-wani jajal narkoba ya, Neng Manis abang sayang.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
2: Ya.
1: Hipertensi itu yang tertinggi.
2: Apalagi yang dirasakan?
1: Itu aja.
2: Kalau nyetir?
1: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
2: Ngantuk.
1: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
2: Oh, Masya Allah.
1: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
2: Minum apa, Bu?
1: Minum itu air bambu.
2: Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
2: Ya.
1: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
2: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
1: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Yuk Neng Manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam. Oh iya, yeah. Ya Allah, Bang Arya kelupaan kan. Nah, di Goyang Malam itu Neng Manis Abang Sayang nih bisa gabung sama Bang Arya, temenin Bang Arya dan bantuin Bang Arya nih berdiskusi dan mencari solusi dari curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah WA ke CBB. Oke, Bang Arya lupa kan, kebiasaan nih. Oh, udah lama banget Bang Arya ngasih saran ya. Akhirnya Bang Arya balik lagi nih. Oh, gimana ya kabar Neng Manis Abang Sayang? Ntar abis ini Bang Arya bakal angkat-angkat telepon nih. Tapi sekarang Bang Arya mau ceritain dulu nih cerita-ceritanya. Dari kali ini curhatannya tuh dari, nah kali ini curhatannya tuh dari Neng Nabila namanya. Jadi, Bang, aku mau curhat ya. Aku tuh termasuk orang yang sebenarnya jarang cerita kalau lagi ada masalah. Bukan karena gak punya teman, tapi aku tuh selalu ngerasa takut aja kalau cerita tuh malah ngerepotin orang lain gitu. Nah, setiap kali ada masalah, aku tuh lebih suka nyimpan sendiri, lebih sering disimpan sendiri. Dan ya, aku juga mencoba menyelesaikan sendirilah tanpa cerita ke orang lain. Awalnya aku ngerasa baik-baik aja nih, gak masalah. Tapi lama-kelamaan aku sadar kalau misalnya nyimpen semuanya sendiri tuh bikin aku capek, bikin aku pusing sendiri. Aku sebenarnya pengen punya orang nih yang bisa diajak cerita tanpa takut dihakimi ya, tanpa takut disalahin. Tapi aku juga bingung gimana cara mulai terbuka ke orang lain setelah selama ini bingung kan nyimpen semuanya sendiri. Nah, menurut Bang Arya, wajar gak sih kalau aku tuh butuh seseorang yang dengerin cerita aku, atau emang sebaiknya aku belajar nyelesain masalahnya sendiri? Nah, itu adalah cerita dari Neng Nabila. Oke nih, Neng Manis Abang Sayang, ntar Neng Manis Abang Sayang bantu Bang Arya buat mencari solusi ya. Temenin Bang Arya berdiskusi buat nyelesain masalahnya Neng Nabila. Sebenarnya Neng Nabila juga kalau mau curhat-curhat, mau cerita-cerita, boleh banget nih di CBB. Tenang aja, gak usah khawatir ya. Nah, kalau sekarang Bang Arya nih sambil nunggu ya, nanti buat ada yang nelfon-nelfon buat gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nanti gabung sama Bang Arya buat temenin Bang Arya curhat, temenin Bang Arya buat mencari solusi dan temenin Bang Arya buat berdiskusi nih. Ntar tetep tenang aja, Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung tetep bisa request lagu. Dan nanti nih Bang Arya bakal muterin dulu beberapa lagu ya. Yang pertama Bang Arya mau muterin lagu dari Ikke Nurjanah dulu nih, dengan judul lagunya Daun Tak Bertangkai. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh,
0: apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: ...105,4 FM Radio CBB.

0: Iya, Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar sampai jam 11 malam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Ya tuh kan, malah Bang Arya closingan kan. Ini orang gagal fokus nih, soalnya lagi ada Fans BB juga nih, lagi ada Neng Umi ya. Lagi ada Neng Umi, tapi ini bukan Umi Iqmal Atas. Nah, sekarang Bang Arya balik lagi nih. Bang Arya mau angkat telepon dari Neng Manis Abang Sayang ya. Buat ya, Neng Manis Abang Sayang temenin Bang Arya nih berdiskusi dan mencari solusi dari ceritanya Neng Nabila tadi. Bang Arya mau coba angkat dulu nih penelpon di 0895 ada siapa nih. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Minggu kesiangan kemana aja ini?
0: Ke Bandung.
1: Bener-bener.
0: Ya Allah, kangen banget emang Neng ya?
1: Kangen, kangen berat sama Polos Mini.
0: Waduh, waduh. Polos Mini juga udah ngechat. Nah, tadi lu passwordnya dulu nih di Goyang Malam.
1: Iya.
0: Asik. Neng Murad tapi gimana nih kabarnya nih Neng?
1: Alhamdulillahirabbil alamin, sehat.
0: Alhamdulillah. Tadi Neng Murad udah denger belum curhatannya Neng Nabila?
1: Coba ulang lagi.
0: Boleh. Nih, jadi ini Bang Arya singkat aja ya biar Neng Murad juga kebagian nih. Jadi Neng Nabila itu orangnya kalau misalnya ada masalah apa-apa tuh dia itu nggak terbuka lah, nggak mau cerita ke orang lain karena takut-takut orang lain itu malah ceramahin dia gitu, padahal dia lagi punya masalah malah diceramahin kan. Ya itu dia juga takut kayak gitu, takut juga dia ngebebanin orang lain, tapi dia pendem semuanya ya sendiri sampai lama-lama akhirnya dia ngerasa capek juga tuh si Neng Nabila, ngerasa capek. Neng Nabila nanya sebenarnya kayak gitu tuh harusnya dia cerita nggak sih, kayak dia harus belajar cerita nggak sih ke orang-orang, belajar curhat gitu ya ke orang lain, belajar percaya, atau dia tetap pendem aja masalah-masalah dia sendiri. Gimana? Kalau menurut Neng Murna, mendingan dia belajar untuk terbuka, untuk curhat ke orang lain, atau dia itu pendem aja semuanya kalau ada cerita atau ada masalah apa-apa?
1: Kalau kata Murna mah, mendingan gak usah diceritain ke orang.
0: Oh.
1: Takutnya apa? Takutnya diceritain lagi ke orang lain lagi.
0: Oh. Takutnya malah itu, bocor ya?
1: Mendingan kita walaupun ibaratnya tembus dari embun-embunan, mendingan dipendem.
0: Oh, tembus dari embun. Ini baru bahasa baru nih.
1: Kalau menurut Murna gitu.
0: Oh, kalau itu kalau menurut Murna, mendingan pendem aja deh daripada bocor ke orang-orang.
1: Mendingan dibocorin daripada tadi, dibocorin ke orang, takutnya dibocorin lagi kemana-mana.
0: Tembus embun-embunan apa?
1: Awal sampai tembus embun-embunan pun mendingan dipendem.
0: Dari walaupun sampai tembus embun-embunan
1: mendingan pendem. Diceritain ke orang, ntar ke orang itu sama orang itu diceritain lagi ke orang lagi.
0: Oh gitu, kalau kata Neng Murna mah.
1: Iya. Oh. Bagusan kene dipendem.
0: Nggak ngerti. Coba kalau pipi dulu nih, Bang Arya mau nanya juga nih kabar pipi udah kangen banget.
1: Iya, bagusan kayak gitu sama.
2: Ya kalau saya ya menurut pendapat saya Bang Arya ya, kalau ada masalah begitu ya mendingan disimpan aja. Daripada diceritain nggak ada untungnya, malah dikecewain. Disebarin orang lain.
0: Waduh, relate banget. Jadi kenyataan banget ya. Tapi yeah. Bang Arya belum nanya nih kabar Pipi.
1: Kata Pipi gimana sih, apa? Ketemuran juga.
0: Emang udah sehati.
1: Mendingan disimpen.
0: Emang udah sehati ya Neng Murna sama Pipi ya.
1: Iya.
0: Yeah. Tapi Pipi apa kabarnya nih? Bang Arya juga belum nanya kabar Pipi nih.
2: Oh, kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Tapi nih Neng Murna sama Pipi Jumadi kan udah bantu Bang Arya nih kasih solusi, udah diskusi juga. Yeah. Mau request lagu apa?
2: Bagaikan Ramadan Cinta.
0: Bagaikan Ramadan Cinta.
2: Iya. Yeah.
0: Dari siapa tuh?
1: Kalau penyanyinya enggak tahu.
2: Neneng Joyo sama Neneng siapa kemarin?
0: Ya, Bang Arya cari lagunya dulu deh.
1: kalau penyanyi namanya dari Cica, dangdut Cica.

0: ดำมืดจีจ้า
1: อืม
0: Ramadan Ramadan cinta aja atau bagaikan? Oh, Ramadan cinta aja.
2: Iya.
0: Hmm, penyanyinya dari Beda Komala. Oh, Ica.
1: Cica.
2: Cica.
0: Cica, Cica.
1: Dangdut Cica. Cica.
0: Di dinding diam diam.
2: Cica.
0: Ada Cica.
1: Bertemu.
0: Ini ada dari Beda Komala. Nih, ada dari Beda Komala, ada dari Mimin.
2: Ya udah, enggak apa-apa.
0: Beda Komala aja enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa.
0: Oke. Okay.
2: Pandang ketemu, pandang senyum dibalas, senyum.
0: Hey. Oke deh, boleh dong salam-salam dulu nih keburu habis nih lagunya.
2: Salam-salamnya. Polos Mini, jangan tidur.
0: Oke.
2: Nempel WA aja langsung merem. Ayo.
0: Udah, tadi udah WA-in banget ya tuh. Oke, siapa lagi?
2: Terus, Teh Suci.
0: Mm-mm.
2: Mama Kajalkan, Cemara.
0: Mm-mm.
2: Bang Martini. Mm-mm. Bang Darli, Bang Mulyadi, Bang Kamintan, serta istrinya.
0: Oke.
1: Banyak juga, Bang.
2: Ya, terima kasih, Bang Maria.
0: Sama-sama.
2: Itu aja.
0: Uh-uh.
2: Hati-hati pulangnya.
0: Amin, terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi.
2: Bye-bye.
0: Oke, terima kasih banyak Neng Murna, Pipi Jumadi. Bang Arya sekarang mau langsung aja ya puterin lagunya Ramadan Cinta. Kali ini dari Beda Komala. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gayang Malam, asiknya makin pol.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah Bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya Bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Pak.
3: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya?
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Eh tadi kan pelornya masuk, dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari dua hari nggak sembuh sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
2: Jadi nggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah, sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali. Ya. Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Dangdut Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakalan nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nah, Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam tuh Neng Manis Abang Sayang bisa banget gabung sama Bang Arya buat nemenin Bang Arya nih berdiskusi dan bantu Bang Arya mencari solusi dari curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah cerita ke WA-nya CWB. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang mau ikut gabung bisa gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Nanti yang udah nemenin Bang Arya, udah bantuin Bang Arya buat diskusi ya tentang curhatan hari ini, nanti bisa tetap request lagu. Hari ini tuh ada yang curhat dari Neng Nabila ya. Nah, sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: asiknya makin pol.
0: Asik, udah lama banget nih Neng. Ya Allah, Neng Martini udah lama banget ya. Apa kabar Neng? Gimana?
1: Hah? Kabarnya gimana Bang Arya?
0: Alhamdulillah. Sekarang lagi kurang fit deh. Lagi pilek sih, aman-aman aja tapi alhamdulillah, tapi semuanya sehat. Itu kalau Neng Martini gimana kabarnya Neng?
1: Baik, alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat-sehat juga mah. Tapi Neng Martini udah dengar belum tadi curhatan dari Neng Nabila nih?
1: Udah tahu.
0: Berarti boleh nih langsung kasih pendapatnya gimana tuh?
1: Iya, kalau menurut saya sih jangan diceritain sama orang lain, gak baik. Lebih baik kalau punya sepupu ceritanya ambil sepupu. Kalau gak diceritain dia malahan dia apa dah, dia capek ya, dipendam aja. Terus dia pikiran jadi batin, lebih baik ceritain sama sepupu.
0: Oh, kalau kata Neng Lasmi, kalau kata Neng Martini mah, kalau jangan diceritain ke orang sembarangan ya, ke teman-teman gitu, walaupun kenal deket jangan. Tapi kalau mau cerita ke saudara lah yang bener-bener deket banget, sepupu atau kalau punya saudara kandung ya Neng ya.
1: Nggak mungkin dia cerita lagi kalau sepupu, paling beri saran sama dia gitu.
0: Gitu. Oh, daripada dipendem juga tadi kan kalau kata Neng Nabilah mah jadi capek gitu ya, jadi kayak ngebatin sendiri gitu.
1: Dem sendiri capek, mending ceritain aja sama saudara atau sepupu. Ntar kalau pikiran batin tak.
0: No, itu kalau kata Neng Martini nih itu. Oh iya. Yeah. Oke juga nih, ini pendapat baru nih, beda nih. Ya beda-beda tipis lah ya sama yang sebelumnya. Ini masukan baru lagi nih buat Bang Arya nih, boleh juga nih. Ini sekarang Neng Martini kalau udah ikut gabung mau request dulu enggak nih lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Kehancuran Cinta.
0: Kehancuran Cinta dari siapa itu?
1: Dari Elvi Sukaisi.
0: Oh, Neng Elvi lagi ya Neng ya. Tapi kayak tadi Neng Elvi udah Bang Arya puter deh. Sebentar ya, Bang Arya cek dulu ya. Kayak tadi udah Bang Arya puter deh Neng Elvi. Elvi Sukaisi.

0: Setia. Yang itu tuh Bang Arya.
1: Oke, bentar nih Bang Arya coba cek dulu ya. Kancuran Cinta dari Neng Elvi ya? Elvi Sukaisi ya?
0: Elvi Sukaisi.
1: Mana ya? Mana ini? Oh, belum Bang Arya puter ini. Tadi apa Kancuran Cinta?
0: Belum diputer kayaknya
1: belum. Tadi Bang Arya cek tadi sempat diputer tapi sebelum masuk Bayang Malam dah. Enggak apa-apa dah. Kita puterin lagi aja. Okay nih Kancuran Cinta. Mau kirim salam-salam dulu enggak nih Neng Martini?
0: Iya, terutama siapa ya, Neng Murna, Neng Ranja, Erna, Erni, siapa lagi, Cemara, dan yang lain-lainnya, Neng Manis, Abang saya, terutama Bang Arya, Bang Eman semuanya. Ya, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar.
1: Amin.
0: Terima kasih banyak ya Bang Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Neng Martini. Terima kasih banyak Neng Martini. Semoga Neng Martini juga sehat-sehat selalu ya. Ya Allah, Bang Arya udah lama banget nih nggak siaran, udah banyak banget suara Neng Manis Abang Sayang yang udah lama nggak Bang Arya denger nih. Tadi Neng Murna tuh baru kan. Terus Neng Martini juga kan. Ini juga ada Bang Pandu Kece, ada Neng Salama juga. Ntar siapa tahu nih pada mau on air juga ya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu requestannya dari Neng Martini nih, dari Elvi Sukaisi, Kancuran Cinta. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang, tetap di Goyang Malam. Asik ya, makin pop.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin goyang malam cuma di Radio CBB 105,4 FM.
3: CBB, Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: lihat jamret.
1: Mana jamretnya?
0: Itu tuh jamretnya.
1: Woi, jamret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu, Neng, kejar jamret tas ibu-ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo, Pak, lari. Woi, jamret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gebukin aja sekarang.
2: Jamin Hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Radio CBW 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya malam ini Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang nih di Goyang Malam pastinya bisa temenin Bang Arya dan bantuin Bang Arya nih. Temenin Bang Arya berdiskusi dan bantuin Bang Arya cari solusi dari curhatan Neng Manis Abang Sayang yang udah dikirim ke WA-nya CBB. Kali ini curhatannya dari Neng Nabila ya. Ntar Neng Manis Abang Sayang bisa ikut gabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Sekarang Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895-2010-54 atau di 021-536-333. Sekarang Bang Arya mau angkat yang ada di 0895 dulu, ada dari siapa nih ya? Coba halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Lasmini.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Ya baik, sebenarnya aku udah ngantuk berat nih.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Langsung aja deh kalau gitu. Passwordnya dulu digoyang. Tadi passwordnya udah ya. Langsung aja deh, pendapat Neng Lasmini apa? Udah dengar belum tadi ceritanya?
1: Belum sih, maksudnya sama samar tadi kan aku merem-merem begitu. Jadi kurang.
0: Ya udah nih Bang Arya langsung ceritain singkat aja ya. Jadi curhatannya tuh dari Neng Nabila nih. Katanya Neng Nabila itu orangnya nggak gampang terbuka, bukan nggak gampang, orangnya tuh nggak terbuka sama sekali malah. Karena dia takut kalau cerita-cerita tentang masalah dia ke orang lain, takutnya itu bakal ngebebanin orang lain. Terus juga takutnya dia malah diceramahin gitu kan. Tapi kalau dia simpan sendiri nih, lama-kelamaan dia juga udah mulai ngerasa capek gitu, udah ngerasa pening sendiri dia nih. Terus nanya lah ke kita, mendingan itu dia belajar buat cerita nih, belajar untuk terbuka ke orang lain, untuk ceritain tentang masalah-masalah dia, atau mendingan dia tetap diem aja, tetap disimpan aja masalahnya sendiri nih.
1: Kalau menurut aku ya lebih baik cerita aja, cuman di dua cerita ini sama orang yang dipercaya. Maksudnya ya jadinya orang benar-benar dipercaya, nggak mulutnya nggak ngumbar kesana kemari gitu. Kalau kita dipendem sendiri kan semuanya bikin api istilahnya kayak sakit di dalam aja gitu kan, jadi pikiran lebih baik cerita aja cuman sama orang yang dipercaya. Gitu.
0: Ya, kalau mau terbuka, terbukalah sama orang yang benar-benar dipercaya ya.
1: Iya, dipercaya. Lihat dulu orang dipercaya apa enggak gitu.
0: Oh, kayak gitu. Ini masukan baru lagi nih. Kalau kata Neng Murna mah mendingan dipendem aja, biarpun sampai jebol ubun-ubunnya, tetap pendem aja dah. Daripada ya, ntar ceritanya bocor.
1: Jadi penyakit juga kan.
0: Oh iya iya iya iya, ya benar juga ya. Bahaya juga kalau ya, dia penyakit mental nih.
1: Benar kan? Yang penting cerita sama orang yang benar-benar dipercaya.
0: Kalau neng kayak Neng Lasmini punya orang yang benar-benar dipercaya banget, Neng Murnah ya nengnya.
1: Iya, yang dipercaya ada dua orang.
0: Wah, ya udah, yang satunya Bang Arya udah tahu. Tapi kalau sekarang nih kan Neng Lasmini udah bantu Bang Arya nih. Neng Lasmini mau request lagu apa nih?
1: Tak mau di madu.
0: Tak mau di madu. Aduh, lagunya. Tak mau di madu dari siapa itu lagunya?
1: Winda.
0: Oke, sekarang mau salam-salam dulu gak nih? Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya buat Neng Murna sama Papi Jumadi. Ini aku di on air nih walaupun mata aku udah ngantuk. Terus buat Neng Martini, buat Tedinda, Mama Kajo, sama Cemara TR nih, dan semuanya aja. Buat Bang Arya, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat lagi.
0: Amin.
1: Berat.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sebelumnya nih, Bang Arya mau nanya, kalau misalnya tadi lagunya nggak ada lagu lainnya nggak, alternatifnya nggak nih?
1: Alternatifnya, kalau udah masuk lupa nih, udah siapa?
0: Siapa? Siapa ya? Siapa ya?
1: Iis Dahlia deh, Iis Dahlia.
0: Judulnya apa kalau yang dari Iis?
1: sakitnya hatiku.
0: Sakitnya hatiku. Oke, ntar Bang Arya puterin ya.
1: Ada enggak?
0: Sakitnya hatiku dari Iis Dahlia. Ini ntar Bang Arya cari ini. Tapi salam-salamnya udah belum tadi tuh?
1: Udah.
0: Oh, udah. Ya udah, yaudah, lagunya aja, udah. Ya. Lagunya kalau misalnya ada request lagu lain enggak nih?
1: Iis Dahlia yang ini deh, Malam.
0: Malam, lagu lain itu Malam. Malam dari Iis juga.
1: Iis juga. Malang apa Malam gitu deh.
0: Gimana ini beda nih. Malang sama Malam nih.
1: Iya.

Bye-bye. Wah. Oke nih, terima kasih banyak Neng Lasmini ya. Sekarang Bang Arya mau langsung aja puterin lagunya requestan Neng Lasmini nih, dari Iis Dahlia Malang. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: Woi, Neng, jalannya bener dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi

0: hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
2: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja.
0: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Neng manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
4: 105,4 CBB, Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, sekarang udah jam 9 lewat 34 menit waktu di bilik siar nih. Sekarang sesi topiknya kita close dulu ya. Sekarang topiknya udah kita close, jadi sekarang Bang Arya mau bikin kesimpulan dulu nih tentang tadi Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung sama Bang Arya, udah cerita-cerita, udah curhat-curhat, kan udah bantuin Bang Arya buat ngasih solusi, udah diskusi sama Bang Arya. Sekarang Bang Arya mau bikinin kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu, tapi sebelum Bang Arya bikin kesimpulannya, Bang Arya mau ceritain ulang ya. Ceritanya dari Neng Nabila nih. Nah, ceritanya kalau dari Neng Nabila gini, "Bang, aku mau curhat ya. Aku termasuk orang yang jarang cerita kalau lagi punya masalah. Bukan karena gak punya teman, tapi aku tuh selalu ngerasa takut kalau ceritaku malah ngerepotin orang lain. Setiap kali ada masalah, aku tuh lebih sering nyimpan sendiri dan coba selesain masalahnya sendiri daripada cerita ke siapapun. Awalnya sih aku ngerasa baik-baik aja, tapi lama-lama aku tuh sadar kalau misalnya nyimpan semua sendiri tuh ternyata bikin capek gitu. Aku sebenarnya pengen punya orang yang bisa diajak cerita tanpa aku harus takut gitu ya, disalahin atau diceramahin, dihakimin gitu. Tapi aku juga bingung gimana cara mulai terbuka ke orang lain setelah selama ini terbiasa nyimpen semuanya sendiri. Nah, menurut Bang Arya, apakah wajar kalau kita membutuhkan seseorang untuk mendengarkan cerita kita? Atau emang sebaiknya kita belajar menyelesaikan masalah sendiri aja? Nah, sebelum Bang Arya kasih tahu nih, Bang Arya kasih tahu dulu aja ya, pendapat Bang Arya itu gimana. Jadi kalau pendapat Bang Arya itu, wajar kalau kita butuh cerita ke orang lain, itu wajar banget gitu ya kan. Apalagi sebenarnya emang menyimpan masalah semua sendiri itu ya otak kita itu bikin capek gitu. Bahkan sih ada pekerjaan, ada profesi yang khusus dengerin cerita dan membantu masalah ya kan? Itu namanya pekerjaan psikolog ya. Itu membantu mendengarkan keluh kesah pasien-pasiennya gitu, dan membantu menyelesaikan masalah-masalah mental pasiennya gitu. Tapi enggak menyelesaikan secara langsung ya. Maksudnya enggak, kalau misalnya pasiennya lagi ada masalah utang ya, psikolognya enggak bantu nyelesain utang gitu. Tapi membantu mendengarkan ceritanya, memberikan masukan, saran yang tepat. Nah, terus juga atau emang sebaiknya kita belajar menyelesaikan masalah sendiri sih, itu juga benar. Jadi gak salah kalau kita, itu wajar aja kalau kita ngerasa butuh cerita ke orang lain, dan kita juga tetap harus nyelesain masalah kita sendiri ya. Karena mau gimana pun, mau sedekat apapun kita sama orang lain, belum tentu orang itu sangat mengenal diri kita gitu. Dan Neng Manis Abang Sayang nih ya, mungkin punya masalah serupa. Kalau kayak kita kita bercerita ke orang lain, seperti yang dibilang sama Neng Murnah sama Bepi Jumadi tadi ya, itu tuh takutnya cerita-ceritanya itu bocor. Kalau kata Neng Murnah sama Bepi Jumadi mah lebih mending disimpan walaupun sampai tembus ubun-ubunnya, lebih mending dipendam sendiri aja daripada cerita-cerita kita atau masalah-masalah kita tuh bocor ke orang-orang lain gitu. Nah, kalau tadi kata Neng Martini kalau emang mau cerita jangan ke sembarang orang gitu. Mending kalau mau cerita mending ke orang yang benar-benar dekat banget, dan bukan cuma sekedar dekat tapi punya hubungan darah tuh. Misalnya kayak sepupu kita atau saudara kandung kita gitu. Itu kalau mau cerita ke mereka, karena enggak mungkin mereka tuh ngebocorin aib atau rahasia atau masalah tertentu ya yang dimilikin sama saudaranya sendiri gitu. Cuman kan kadang ada beberapa orang yang dia tuh anak tunggal gitu kan. Kalau anak tunggal ya gak apa-apa deh, coba cari temen yang benar-benar bisa dipercaya, kata Neng Lasmini tadi. Cari orang tuh yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Bisa benar-benar udah ya, kita harus yakin banget kalau kita tuh bisa cerita ke dia. Jadi kesimpulannya adalah, sebaiknya kalau emang Neng Nabila mau cerita, cari orang yang benar-benar dipercaya.
ada beberapa opsi ya. Ada tadi saudara atau temen deket ya. Tapi kalau temen deket coba diperiksa ulang lagi. Maksudnya dipastiin lagi kalau dia tuh orangnya bisa menjaga rahasia kita. Nah kalau misalnya saudara itu biasanya lebih aman. Terus juga tetap masalahnya itu masalah kita sendiri. Itu harus tetap kita yang selesaikan sendiri. Gak apa-apa minta pendapat gitu. Gak apa-apa kita cerita ke orang lain. Tapi tetap masalah kita itu harus kita yang selesain sendiri. Gitu. Nah abis ini Bang Arya bakal balik lagi. Tapi Bang Arya bakal balik lagi buat angkat telepon request-request aja nih. Jadi satu kali Bang Arya masuk nanti bakal angkat dua penelpon. Oke, kayak yang seksi gitulah. Tapi tetap passwordnya sama. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu lagu dari Imam S. Arifin dengan judul lagunya Pengadilan Cinta. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang, tetap di Gayang Malam. Asik ya, makin pol.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta? Bener aja, rugi dong. Dari suruh denda, di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.

0: sudah ada sejak 1948.
1: Stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
5: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya aku kuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box?
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
4: 130.
5: Iya, per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: sekarang,
5: Bu?
4: Sekarang enggak, enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabibur.com.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman Isa Bang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Oke nih Neman Isa Bang Sayang, sekarang Goyang Malam sesinya request-request aja ya. Jadi udah kita gak bisa ngobrol yang terlalu lama ya, karena di satu backsound ini, di satu kali Bang Arya masuk ini bakal nerima dua penelpon. Jadi kita bakal request-request aja kayak di Goyang Seksi ya. Jadi gak ada kirim salam-salam juga. Sekarang Bang Arya mau langsung aja, Neng Manis Abang Sayang mau angkat penelpon di 021 ya. Neng Manis Abang Sayang mau ikut gabung buat request-request bisa di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo, ada siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
1: Iki Makin Pol.
0: Asik, Ranjay, apa kabar?
1: Arjuna CBB.
0: Arjuna CBB balik. Ranjay, gimana nih kabarnya? Sehat gak?
1: Sariawan.
0: Wah, lagi sariawan. Berarti
1: 2 minggu.
0: Ya Allah.
1: Marevan nih sampai bingung.
0: Ranjay ini kan sekarang nih udah sisi request aja, aja
1: nih. Ngerti.
0: Ranjay mau request lagu apa?
1: Lagu-lagu yang aku request itu udah ada semua tau.
0: Oh iya.
1: Adibal. Bukan Orang Kaya.
0: Oh udah tadi.
1: Udah sering minta.
0: Oh.
1: Tetapi Sialan, Arjuna.
0: Terus. Oh, terus mau requestnya apa kalau sekarang?
1: Nah, Bang Arya pernah dengerin yang Kekasih Sialan ya?
0: Kekasih Sialan yang siapa tadi?
1: Arjuna.
0: Belum deh.
1: Belum, dengerin
0: waktu
1: ya.
0: Waktu itu waktu, iya boleh. Ini Bang Arya mau dengerin.
1: Adibal besok malam aja.
0: Ayo besok malam aja kalau Adibal. Oke, okay. Nah. Dari Arjuna Kekasih Sialan langsung Bang Arya pasang nih.
1: Oke.
0: Okay.
1: Yang nyalamin tadi makasih ya.
0: Oke. Okay.
1: Maaf nggak disebut. Bang Arya soalnya pelit. Lit pelit.
0: Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ranjay. Oke nih Neng Manis Abang Sayang yang juga mau request-request bisa langsung ikut gabung di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 nih. Oke, Bang Arya mau langsung aja angkat karena udah ada penelpon lagi di 0895. Ada siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam,
2: musiknya makin pas.
0: Asik.
2: Apa kabar anak ganteng?
0: Alhamdulillah sehat. Neng Erna apa kabar?
2: Alhamdulillah baik aja.
0: Alhamdulillah.
2: Gak kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Kemana aja anak ganteng?
0: Ada deh.
2: Enggak siaran-siaran.
0: Iya, ini lagi nyari tambahan ya.
2: Cie.
0: Lagi narik.
2: Nyari cuan.
0: Lagi nyari cuan. Dengarnya mau request lagu apa?
2: Selalu untuk selamanya.
0: Dari Resti siapa tuh?
2: Sama Pildan.
0: Dari selalu untuk selamanya dari Resti nih.
2: Lesti sama Pildan.
0: Resti apa Lesti?
2: Lesti.
0: Lesti Kejora.
2: Selalu.
0: Lagunya tapi benar itu. Ada requestan lain enggak tapi selain itu?
2: Apaan ya? Selain itu. Kasih sekejap udah diputer.
0: Oh iya. Apalagi ada enggak yang
2: Lesti juga itu? Tapi sekali seumur hidup dah.
0: Sekali seumur hidup dari Lesti juga. Boleh nih. Oke nih.
2: Ada.
0: Oke, ada aman udah.
2: Spesial lagunya ya buat Bang Penyok.
0: Oke.
2: Semoga dia selalu sehat.
0: Oke.
2: Selalu semangat.
0: Amin ya Robbal.
2: Nah ganteng. Sehat selalu juga ya.
0: Amin ya Robbal.
2: Berharap sukses.
0: Amin.
2: Makasih waktunya.
0: Sama-sama, Bang Arya lagi sambil ngaturin ini, maaf ya. Bang Arya lagi kurang fokus.
2: Iya, enggak apa-apa.
0: Semoga Neng Erna juga sehat-sehat terus ya, Neng.
2: Pamit ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Erna. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu requestannya dari Ranjay. Jangan dulu lagunya tadi nih. Wah, ini beda nih. Coba Bang Arya tadi. Kalau dari Ranjay, dari Arjuna sekali sekali seumur hidup kan. Kalau ya Allah Bang Arya sampai salah loh. Salah ngambil lagunya ya. Tadi kalau dari Ranjay boleh dong di SMS ke Bang Arya. Apaan judulnya? Bang Arya salah ngambil. Bang Arya lupa lagi. Ini Bang Arya mau puterin dulu lagunya dari ini deh, Maya Saraya, Pacaran ya. Jangan kemana-mana, yang manis abang sayang tetap di Gaya Malam. Asiknya makin pol.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM CBB Radio.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nih manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah sekarang nih manis abang sayang di Goyang Malam tuh cuma request-request aja ya. Kayak di Goyang Seksi gitu lah, request-requestnya aja. Jadi gak ada salam, kita juga gak bisa ngobrol-ngobrol dulu. Oke, gak apa-apa ya, karena sekali Bang Arya masuk, Bang Arya bakal angkat 2 penelpon. Sekarang Bang Arya udah ada penelpon di 0895 dulu ya. Yang di 021 sebentar, tahan sebentar nih. Bang Arya mau angkat di 0895, ada siapa nih? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Goyang Malam, asiknya makin pol.
0: Bang Pandu Kece apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah, lama tidak mendengar suara Abang Arya.
0: Alhamdulillah.
1: Sambil nonton timnas nih. Oh, ini ya. lagi nonton asik. Timnas di SCTV nih.
0: Asik juga.
1: Indonesia masih unggul 3-0 atas Laos U20.
0: Alhamdulillah.
1: Kualifikasi Bang Pandu Piala Asia U20.
0: Nah, buat sambil Bang Pandu. Buat sambil nemenin Bang Pandu, mau sambil dengerin apa nih? Mau request apa nih?
1: Mau dengerin. Oh iya, sebelumnya selamat pemenang Royal Besok Lin ya tadi sore. Saya mau kasih lagu untuk mereka yang menang itu. Kasih aja deh, malam-malam makan goyang nasi padang aja.
0: Goyang nasi padang.
1: Pemenang yang dari Cilandak 7,5 juta rupiah.
0: Wih, itu selamat, alhamdulillah pokoknya banget ya.
1: Iya, pokoknya mantap dah. Malam-malam goyang nasi padang. Nah, ini aja Om Sakti lagi makannya soto Betawi, bukan nasi padang.
0: Oh, bukan nasi padang ya, malah ya.
1: Bukan nasi padang ya.
0: Oke, lagu ya lah Bang Arya pasang.
1: Pokoknya goyang nasi padang untuk yang malamnya udah kelar kerja, macet-macetnya udah kelar. Tadi tanya makan nasi padang, ya udahlah nggak apa-apalah. Selamat menikmati nasi padang malam-malam.
0: Okay.
1: Kali aja malam-malam makan nasi padang ya.
0: Okay.
1: Sambil menikmati tontonan timnas malam ini. Harusnya pertandingan jam 7 malam, tapi karena cuaca di Laos lagi hujan badai, petirnya banyak.
0: Okay,
1: jadi mainnya jam 9 malam.
0: Oke, okay, Bang Pandu, makasih Bang banyak nih ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Mbak Arya mau langsung aja yang angkat yang di 021, ada siapa nih? Halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
2: Asik.
0: Neng Dinda.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Oh.
2: Dan kita selalu sehat ya.
0: Amin. Robbal alamin. Neng Dinda. Neng Dinda ngomong-ngomong, Neng Dinda mau request lagu apa nih?
2: Gala-gala.
0: Apa?
2: Gala-gala.
0: Gala-gala.
2: Cewek. Ye. Gala kan ada dari Roma. Ini Dinda mau yang versi cewek.
0: Oh, versi gala-gala dari yang versi cewek siapa nih? Janita Janet? Bukan.
2: Versi panggung.
0: Siapa? Evi panggung.
2: Versi panggung.
0: Oh, tadi apa gala-gala ya?
2: Iya.
0: Bang Arya salah dengar.
2: Semangat gitu loh.
0: Gala-gala mana nih gala-galanya? Dari Roma, yang ini dari Roma ya. Tadi dari siapa penyanyinya? Langsung
2: yang
0: lupa Bang Arya.
2: Kan
0: langsung lupa tuh. Siapa panggung?
2: Versi panggung.
0: Oh, Pevi panggung. Waduh. Kayaknya enggak ada nih. Gimana dong? Dari adanya dari Mardi Forza, dari Roma, dari Gita. Dari Gita.
2: Ya, dari cewek.
0: Dari Gita.
2: Iya.
0: Oke, dari
2: walaupun Gita. Bukan versi panggung.
0: Iya, ini dari Gita aja enggak apa-apa ya.
2: Oke deh.
0: Oke.
2: Bang Arya selamat cantik ya.
0: Apa?
2: Si cantiknya cantik. Aduh.
0: Mas Rania. Aduh, yaudah.
2: Yaudah, Ran. Rame juga oke deh.
0: Oke, betul. Terima kasih banyak lo ya.
2: Iya, semangat ya.
0: Oke, terima kasih banyak Ning Dinda.
2: Terus lagunya untuk Bang Gavi ya.
0: Oke.
2: Jangan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal
2: Alamin. Amin. Jadi DJ ya.
0: Oke, Ning Dinda.
2: Oke. Makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Neng Dinda dan Bang Pandu ya. Bang Arya mau langsung aja puterin lagunya dari Duo Anggrek nih. Goyang Nasi Padang requestnya Bang Pandu. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, iya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemanis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 nih. Tapi sekarang udah jam 10 lewat 42 menit waktu di bilik siar nih ya. Jadi Bang Arya sekarang mau absen-absen dulu aja dan mau bacain info-info dulu nih. Sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu yang ada di WhatsApp-nya CBB itu ada siapa aja nih ya. Di WhatsApp CBB itu ada tadi Bang Pandu Kece, ada Neng Salama di Bogor, ada Neng Erna, ada Mama Aldi ya kan. Terus juga ada, nah terus juga ada Neng Lasmini, terus juga ada Neng Dinda, ada Neng Martini, ada Neng Murna. Sekarang Bang Arema absen yang ada di grup Goyang Fans Radio CBB nih, ada siapa aja nih di Goyang Fans, di grup Goyang Fans Radio CBB ada, wah mana tadi ya, wah nih ada Neng, ah ini dia deh Bang Arema mau baca dari ini banyak banget ya, rame banget ya. Tapi Bang Arya mau ngeliatinnya satu-satu nih, susah banget. Ah, ini ada Neng Hikmah nih di grup gue yang Fans Radio CBB, ada Neng Hikmah, ada Neng Nurma, ada siapa lagi nih? Ada Bang Kaminhan, terus juga ada, wah ada siapa lagi nih? Mbak rame. Kayak ada, oh ini dia, ada Neng Analatah juga, terus ada, wah tumen ya, Neng Cemara juga nggak nongol nih hari ini. Nah itu tuh di grup Goyang Fans Radio rame ya tapi grupnya ya. Sekarang Bang Arya mau bacain info-info dulu nih. Pertama Bang Arya mau bacain info dulu yang yang dikirim nih. Bang Arya mau baca info mana tadi tuh, ini bukan punya Bang Arya, aduh. Nah ini dia Bang Arya mau jadi ada seorang, ada momen kocak ya, di mana kakek-kakek ini dikerjain sama cucunya ya. Bukannya diajak ke pengajian, malah diajak ke tempat karaoke. Coba, ya Allah, gimana ini cucunya, ya Allah. Jadi ada momen lucu ya, jadi seorang kakek-kakek dia tuh dikerjain sama cucunya. Bukannya diajak ke pengajian, malah diajak ke tempat karaoke. Coba. Nah ini viral banget nih videonya nih, Neng Manis Abang Sayang. Ini karena di video itu dilihatin tuh, momennya kayak kocak banget ya. Wah, hari kalau ngeliatin gak bisa nahan ketawa deh soalnya. Jadi ini kocak banget nih, kakek-kakek yang polos banget ya kelihatannya. Nah dengan sengaja ya diajak ke tempat karaoke sama cucunya sendiri, padahal si kakek ini udah ngira bakal diajak ke acara pengajian. Dan pas sampai di lokasi karaoke-nya, si kakek pun terkejut ya ngelihat suasana yang tempatnya yang rame, hingar-bingar gitu kan. Terus juga ternyata ada juga beberapa ya Neng Manis Abang Sayang mungkin tahu lah ya. Wah, itu ini mah bukan dosa lagi. Setannya juga sampai menangis ini. Setannya juga sampai menangis dibuat sama cucunya. Karena ada lawan jenis ya, yang bisa dibilang lawan jenis. Dan bahkan sampai pas lewat pun salim ke kakek-kakeknya. Nunduk, udah nunduk salim lagi. Itu bikin ketawa banget sih. Ya kakek-kakeknya tuh walaupun tetap menjauh duduknya ya, diem aja tapi tetap gak bisa menahan senyumnya tuh. Kayaknya turut ke bawah happy-nya juga lah ya. Semoga sih sang kakek terus panjang umurnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus juga Bang Arya mau bacain info juga nih. Aduh, mana infonya? Nah. Oh iya, tadi Bang Arya belum absen juga itu ya, di 021 ada Neng Ranjay. Kalau Ranjay mah enggak mau dipanggil Neng, ada Ranjay juga ya. Nah, sekarang Bang Arya mau bacain lagi info lagi satu lagi nih. Ini info kocak juga. Ini diorang enggak perlu tes DNA lagi nih karena ada bocah-bocah yang tingkahnya emang udah mirip banget. Jadi sebuah momen yang terekam oleh kamera saat seorang ayah dan anaknya tuh kompak banget minta klakson ke bis telolet ya yang lagi lewat. Dan video itu dua-duanya sama-sama antusias banget tuh, dan kayaknya pun gerakannya mirip goyangan palanya itu.
Nah, mulai dari gerakan, ekspresinya itu benar-benar mirip banget. Sampai nggak perlu tes DNA lagi dah kalau begini mah. Udah dipastiin emang itu anak si bapak itu. Interaksi, nah interaksi yang sederhana kayak gitu tuh menyenangkan banget gitu. Ya perpaduan antara tingkah polos anak, juga responnya ayah, ya kan. Nah, sampai gak heran tuh netizen banyak banget yang komennya kocak-kocak banget gitu kan. Oke, Neng Manis Abang Sayang. Nah, sekarang Bang Arya mau puterin lagu-lagu dulu nih ya. Nah, sekarang udah jam 10.47 menit waktu di bilik siar. Oke, jangan kemana-mana ya Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Gaya Malam, asiknya makin pol.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang, sekarang udah jam 10 lewat 51 menit waktu di bilik siarnya. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak Neng Manis Abang Sayang yang udah nemenin Bang Arya selama 4 jam kebelakang Bang Arya berbicara ya. Ingat selalu apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Sejagau Siar, asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
1: Nah tuh.
0: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA 88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh Bi.
1: Dia pake.
0: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
1: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, mah orang lain.
0: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
1: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
0: Ngapain?
1: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
0: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
1: Depok.
0: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
1: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
0: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari ya, ICU 6 hari, diponisnya.

0: itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya beli satu box ya, namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB radionya.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan. Woi, Mpok,
1: kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Asia 60, Alamat Jati Mulia, RT 03, RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tepatnya di leher ini, operasi, ambil lancar. Berhubungnya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur, terus baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini.
1: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak?
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya? 10
0: botol.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh, kempes.
0: Ini yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur mengenai syariat yang alhamdulillah banget pada air bintang bambu Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini-gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB 105,4 FM.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali ini mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
3: Goyang ngebor.
2: Salah.
3: Goyang bebek.
2: Salah.
3: Goyang pinggul.
2: Salah. Grup B, apa jawabannya?
4: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi. Hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.